0: Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya, Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
1: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta jam Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
2: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS. Bisa bekerja sama dengan BPJS, ya. Bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
1: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
3: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
2: Dokter kandungan
3: ya, SPOG. Jadi ya. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
1: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran rumah sakit terapung Satria Erlangga termasuk dalam Ali Hasanah melaporkan.
0: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu layanan pada masyarakat yang waktunya mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Badria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
5: Nggak bisa membantu.
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
8: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
9: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
10: Perhatikan barisan di depan setelah struktur itu sekarang kita coba nyentuh lagi nggak cuma dilantik sekali
9: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
11: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PD Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
9: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta Mulato Isan melaporkan.
0: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
12: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
13: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
12: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
13: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan, dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
12: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
13: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
14: Laporan Khusus.
15: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
16: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
15: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
16: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
17: Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
18: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
16: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
0: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
19: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan, kalau dikelolanya dengan baik. Koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
20: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi

Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ya, sajian musik dan informasi kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Ya, kepolisian daerah Polda Maluku merotasi 9 pejabat utama dan kewilayahan sebagai bagian dari penyegaran organisasi untuk memperkuat pelayanan publik, penegakan hukum, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Maluku. Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto mengatakan pelantikan dan serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karir, regenerasi kepemimpinan, dan penyegaran organisasi. Upacara tersebut dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol Arief Budiman, Irwasda Polda Maluku, para pejabat utama, Kapolres jajaran, Ketua Bayangkari Daerah Maluku, beserta pengurus serta para pejabat yang dilantik. Sebanyak 9 pejabat yang dilantik berasal dari unsur pimpinan Biro, Direktorat Satuan Kerja dan Kewilayahan di lingkungan Polda Maluku. Kombes Pol Yudi Wiratama dilantik sebagai Kepala Biro Logistik Polda Maluku. Jabatan Direktur Intelijen Keamanan Polda Maluku diserah terimakan dari Kombes Pol Igede Arsana kepada Kombes Pol Darmawan Dwi Haryanto. Jabatan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku diserah terimakan dari Kombes Pol Peter Yanotama kepada Kombes Pol Budi Prianto. Jabatan Direktur Lalu Lintas Polda Maluku diserah terimakan dari Kombes Pol Yudi Kristanto kepada Kombes Pol Dedi Eka Jaya Helmi. Jabatan Komandan Satuan Brimob Polda Maluku diserah terimakan dari Kombes Pol Irfan Marpaung kepada Kombes Pol Teddy Purnanto. Jabatan Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Maluku diserah terimakan dari Kombes Pol Faizal Zulkarnain kepada Kombes Pol Purwadi. Jabatan Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Maluku diserah terimakan dari Kombes Pol Indra Gunawan kepada Kombes Pol Jarot Sungkono. Jabatan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease diserah terimakan dari Kombes Pol Yoga Putra Prima Setia kepada Kombes Pol Andrea Susanto Nugroho. Sementara itu, jabatan Kapolres Maluku Tengah diserah terimakan dari AKBP Hardi Meladi Kadir kepada AKBP Widi Iraswan. Dadang mengatakan mutasi jabatan merupakan bagian dari strategi pembinaan organisasi untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan sekaligus meningkatkan profesionalisme personal.
1: ...48 negara, 104 pertandingan, satu keseruan Piala Dunia 2020.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, saudara pendengar, Isana Sarasvati, The Way I Love You, Bapak dengar, sudah menghibur hati kita semuanya, menyemangati Anda, sudah memberikan rasa semangat di saat ini, didukung dengan matahari pagi menjelang pukul 10 dengan begitu terang, begitu hangat di luar sana ya. Ya, situasi dan kondisi alam terpantau masih aman dan terkendali. Namun siapa tahu di luar sana, di laut sana, angin kencang masih terjadi di wilayah Kepulauan Ki. Maka dari itu lebih hati-hati dan waspada pendengar. Kami tidak pernah bosan untuk terus mengingatkan kepada bas saudara demi keselamatan bersama. Ya, di tengah gencarnya nonton bareng Piala Dunia, menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk meningkatkan, untuk menggenjot bidang UMKM atau banyak yang ikut terdampak positif ya, memberikan dampak positif, terikut arus suasana atau momen Piala Dunia, memberi dampak positif bagi sejumlah pihak termasuk pelaku UMKM di wilayah Kepulauan Ki. Ya, nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 di Gedung Serbaguna Larvul Ngabal Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku pada hari Sabtu kemarin tanggal 11 Juli tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan Belgia melawan Spanyol, tetapi juga dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menggerakkan ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM serta memperkuat semangat sportivitas dan persatuan. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun hadir bersama ratusan warga menyaksikan pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Spanyol. Hasil tersebut memastikan tim Matador melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026 dan disambut antusias para pendukung. Usai pertandingan, Bupati memborong berbagai dagangan pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lokasi nobar. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha lokal yang turut menggerakkan perekonomian masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan publik. Jadi kegiatan nobar tersebut dinilai memberikan dampak positif bagi ekonomi kerakyatan. Kehadiran ratusan masyarakat membuka peluang peningkatan pendapatan bagi pedagang kecil sekaligus menunjukkan bahwa kegiatan olahraga mampu memberikan efek berganda atau multiplier efek terhadap perekonomian daerah. Euforia kemenangan Spanyol kemudian berlanjut dengan bangga pawai kemenangan yang diikuti ratusan pendukung di wilayah Kepulauan Ki. Dalam kesempatan itu, Muhammad Tahir Hanubun turut bergabung bersama masyarakat dan membagikan air minum kepada peserta konvoi sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kenyamanan warga.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstik suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Widodo, sunai lah. Suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Sudah. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iya, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.
4: Hemat listrik, hemat biaya.

Provinsi Maluku merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. Letaknya yang berada di kawasan cincin api Pasifik Ring of Fire membuat Maluku rentan mengalami gempa bumi. Sementara karakteristik wilayah kepulauan juga meningkatkan risiko tsunami, gelombang tinggi, banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrim. Dalam kondisi darurat, kecepatan pelaporan menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempercepat proses evakuasi maupun penanganan oleh petugas. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui saluran resmi yang dapat dihubungi ketika terjadi bencana. Salah satu instansi yang bertugas menangani penanggulangan bencana di tingkat daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Lembaga ini bertanggung jawab melakukan koordinasi penanganan darurat, asesmen lapangan, evakuasi bersama instansi terkait, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Hingga saat ini, BPBD Provinsi Maluku berkantor di Jalan Dr. Malaiholo nomor 57 Nusaniwe, Kota Ambon, dan menjadi pusat koordinasi penanggulangan bencana di tingkat provinsi. Karena setiap kabupaten dan kota memiliki BPBD masing-masing, nomor layanan darurat dapat berbeda sesuai wilayah. Oleh sebab itu, masyarakat dianjurkan menyimpan kontak BPBD kabupaten kota tempat tinggal. Selain menghubungi BPBD, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan darurat nasional apabila tersedia di daerah masing-masing. Di antaranya, nomor 112 untuk layanan darurat terpadu di daerah yang telah mengoperasikan layanan ini. Kemudian di nomor 115 untuk keadaan yang membutuhkan bantuan pencarian dan pertolongan atau SAR. Kemudian nomor 113 untuk keadaan kebakaran. Juga nomor 119 untuk layanan kegawat daruratan medis dan ambulans sesuai cakupan wilayah. Jika tidak mengetahui nomor BPBD setempat, masyarakat dapat menghubungi pemerintah daerah atau layanan darurat terdekat agar laporan segera diteruskan kepada petugas yang berwenang. BPBD bukan hanya bertugas saat bencana terjadi, lembaga ini memiliki tanggung jawab mulai dari tahap pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi pasca bencana. Dalam situasi darurat, BPBD akan berkoordinasi dengan berbagai instansi seperti Basarnas, TNI Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, pemerintah daerah, serta relawan kebencanaan. Tim Reaksi Cepat TRC BPBD biasanya menjadi salah satu unsur pertama yang diterjunkan untuk melakukan kaji cepat di lokasi kejadian, menentukan tingkat kerusakan, serta menyusun kebutuhan penanganan awal. Masyarakat dapat segera menghubungi BPBD apabila menemukan atau mengalami berbagai kondisi darurat yang berkaitan dengan kebencanaan. Kemudian untuk gempa bumi, pendengar, Maluku termasuk wilayah yang cukup sering mengalami aktivitas seismik. Apabila terjadi gempa yang menyebabkan kerusakan bangunan, korban jiwa, atau memerlukan evakuasi, masyarakat perlu segera melapor. Tsunami, jika terdapat peringatan dini tsunami atau terjadi kenaikan muka air laut secara tidak wajar setelah gempa besar, segera lakukan evakuasi ke tempat tinggi sambil mengikuti informasi resmi dari pemerintah. Kemudian untuk banjir, laporan banjir diperlukan terutama apabila air menggenangi permukiman,
memutus akses jalan atau membahayakan keselamatan warga. Kemudian tanah longsor. Longsor yang menutup jalan mengancam rumah warga maupun menyebabkan korban serius harus segera dilaporkan. Kemudian pohon tumbang. Cuaca ekstrim sering menyebabkan pohon tumbang yang menutup jalan atau mengenai bangunan maupun kendaraan. Gelombang tinggi dan abrasi. Sebagai provinsi kepulauan, Maluku juga rawan mengalami gelombang tinggi yang dapat mengganggu aktivitas pelayaran maupun permukiman pesisir. Kemudian angin kencang, kerusakan atap rumah, tiang listrik roboh atau bangunan rusak akibat angin puting beliung juga termasuk kondisi yang perlu segera dilaporkan. Kemudian masalah kebakaran, lahan dan permukiman. Meskipun penanganan utama dilakukan pemadam kebakaran, BPBD biasanya ikut melakukan koordinasi apabila kebakaran terdampak luas terhadap masyarakat. Agar petugas dapat bergerak lebih cepat, laporan masyarakat sebaiknya disampaikan secara jelas dan lengkap. Beberapa informasi yang perlu disampaikan diantaranya pendengar. Yang pertama, nama pelapor, nomor telepon yang dapat dihubungi, lokasi kejadian secara rinci, jenis bencana yang terjadi, waktu kejadian, kondisi terkini di lapangan, perkiraan jumlah korban atau warga terdampak, akses menuju lokasi, apabila memungkinkan sertakan foto atau video kondisi di lokasi sebagai bahan awal bagi petugas untuk melakukan penilaian. Namun demikian, jangan mengambil gambar apabila kondisi membahayakan keselamatan diri. Setelah menerima laporan, BPBD biasanya akan melakukan verifikasi informasi, kemudian mengerahkan tim reaksi cepat apabila situasi memerlukan penanganan langsung. Media sosial dan kanal informasi resmi pantauan bencana BPBD di era digital. Masyarakat tidak hanya memperoleh informasi melalui televisi maupun radio. BPBD dan instansi terkait kini juga memanfaatkan media digital untuk menyampaikan informasi kebencanaan. Beberapa kanal yang sebaiknya dipantau antara lain website pemerintah daerah, website BPBD provinsi maupun kabupaten kota, media sosial resmi BPBD, informasi resmi dari BNPB, informasi cuaca dan gempa dari BMKG. Melalui kanal tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai. Selain segera melapor kepada BPBD, masyarakat juga perlu mengetahui langkah keselamatan dasar ketika menghadapi bencana. Saat gempa bumi, segera berlindung di bawah meja yang kokoh apabila masih berada di dalam bangunan.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

Ya, baik guys, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, masih kami hadirkan sajian musik dan informasi pukul 11 lebih 25 menit, pukul 10 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur pendengar. Kami ucapkan selamat datang di sekolah baru bagi anak-anak sekolah yang baru menginjakan kaki di sekolah baru di jenjang berikutnya, yang dari SMP ke SMA, yang dari SD ke SMP, yang dari TK atau PAUD dari ya ke SD. Ya, semangat untuk anak-anak bangsa, generasi hebat ya, tidak pernah mengenal lelah ya, terlebih bagi para guru dan siswa di sekolah yang terus memberikan bimbingan edukasi penuh jiwa raga dengan metode pembelajaran yang tepat guna. Ya, sembari kami hadirkan informasi perihal Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan cuaca hari ini, hari Senin, di sebagian besar wilayah Indonesia berawan tebal. Prakirawan BMKG Afif Salahuddin, tayangan YouTube yang dipantau dari Jakarta, menyampaikan di awal dari wilayah Sumatera dan Riau, kota Banda Aceh diperkirakan berawan, sedangkan Padang dan Bandar Lampung diperkirakan asap atau kabut. Udara kabur diperkirakan melanda kota Bengkulu dan Tanjung Pinang. Kota Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Pangkal Pinang diprediksi berawan tebal, sedangkan Medan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan, dikatakan Afif Salahuddin. Ya, kita beralih ke Pulau Jawa, pendengar. Cuaca di Kota Serang dan Yogyakarta diperkirakan cerah berawan, sedangkan Surabaya berawan, sementara untuk

Kota Jakarta, Bandung, dan Semarang berpotensi berawan tebal. Kemudian untuk wilayah Kalimantan, cuaca di Kota Banjarmasin diperkirakan cerah berawan, sedangkan Palangkaraya dan Samarinda berawan. Di Kota Pontianak, BMKG memperkirakan cuaca akan diselimuti awan tebal. Waspada hujan yang dapat disertai dengan petir yang dapat melanda Kota Tanjung Selor, diujarkan Afif. Beranjak ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, cuaca di Kupang diperkirakan cerah berawan, Mataram berawan, sedangkan Denpasar akan diselimuti awan tebal. Untuk wilayah Sulawesi, cuaca di Gorontalo diperkirakan cerah berawan, sedangkan Manado, Kendari, dan Makassar berawan tebal. Kemudian untuk hujan ringan diperkirakan akan mengguyur wilayah Palu dan Mamuju. Untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara, Ternate diperkirakan akan dilanda petir, sementara Ambon berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Bergeser ke wilayah Papua, udara kabut diperkirakan akan melanda Kota Sorong, sedangkan Jayapura dan Merauke berawan. Wilayah Manokwari diperkirakan berawan tebal, sementara Nabire dan Jayawijaya akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Bibit siklon tropis 97W juga diperkirakan berada di Samudra Pasifik, sebelah utara Papua, yang mampu meningkatkan potensi tumbuhnya awan hujan di sekitar wilayah tersebut.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yakin koperasi bentukan pemerintah tersebut dapat menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Dian, anggota Koperasi KDKMP Jakarta Utara, menjadi salah satu peserta peringatan puncak Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 di Senayan, Jakarta pada minggu kemarin, mengatakan dukungan pemerintah akan menjadi dorongan besar bagi KDKMP serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di seluruh Indonesia. Untuk acara ini cukup mengesankan ya, karena didatangi oleh Bapak kita, Presiden Prabowo Subianto. Saya kira dalam hal ini akan mendapat nilai positif bagi KDKMP atau koperasi-koperasi kita UMKM guna memajukan lagi UMKM-nya, koperasi merah putihnya, dan keanggotaannya sehingga koperasi lebih maju lagi. Diujarkan Dian sebagaimana keterangan yang diterima media antara Maluku. Menurut Dian, dukungan pemerintah menjadi modal penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berkooperasi sekaligus memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono atas komitmen mereka dalam memperkuat koperasi dan UMKM di Indonesia. Senada dengan Dian, Husein dari KDKMP Jakarta Timur berharap momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi titik awal penguatan solidaritas antar koperasi di seluruh Indonesia. Dia juga berharap koperasi di berbagai daerah semakin aktif membangun kolaborasi sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

Ya, demasif jangan menyerah, pendengar. Ya, jangan biarkan rasa lelah atau kegagalan menghentikan langkahmu hari ini. Ingatlah, kegagalan bukan berarti akhir perjalanan, tetapi tanda untuk memperbaiki arah. Pecah tujuanmu menjadi target kecil, rayakan setiap langkahnya dan bangkitlah lebih kuat dari sebelumnya. Jangan menyerah. Ya, informasi Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian menilai pelaksanaan HUT ke-46 Dewan Kerajinan Nasional Dekranas di Kota Makassar telah menghadirkan manfaat bagi pemerintah daerah karena mampu menggerakkan perekonomian daerah. Tapi lebih dari itu, acara ini menghidupkan kembali yang gak bisa dinilai adalah potensi kerajinan Indonesia yang harus kita jaga dan kita kembangkan, dikatakan Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Berita Antara di Jakarta pada hari ini. Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri penutupan rangkaian hari ulang tahun HUT ke-46 Dekranas di Makassar, Sulawesi Selatan pada minggu kemarin. Ia berharap potensi besar tersebut dapat mendorong produk kerajinan Indonesia menembus pasar global. Terlebih, keragaman budaya Indonesia menjadi keunggulan tersendiri dibandingkan produk kerajinan dari negara lain.

Saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, saya Tobi kembali bersama Anda untuk edisi siar hari ini, saudara, hari Senin 13 Juli 2026. Di studio juga ada rekan Sami Ohoirat dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fun. Ya, 2 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Timur, saudara, kita di musik dan informasi.

0: Iya, mengapa tante-tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa? Atau dong seng fokus itu?
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

Saudara pendengar, suasana hari pertama masuk sekolah di SD Negeri 2 Latihan SPG Ambon tampak dipenuhi antusiasme para orang tua yang mengantar anak-anak mereka. Di antara mereka, Praka Wahyu Dedi Santoso, personil TNI Angkatan Darat yang bertugas di Satuan Den Madam 15 Patimura, turut mengantar putrinya, Gea Renata Aurelia, yang memulai hari pertamanya sebagai siswi kelas 1. Kehadiran Prakawa Wahyu Dedi Santoso merupakan bagian dari semangat gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah yang mendorong para ayah untuk hadir mendampingi anak pada momen penting awal perjalanan pendidikan mereka. Kehadiran ayah dinilai mampu memberikan rasa aman, membangun kedekatan emosional, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri anak saat memasuki lingkungan sekolah baru.

0: aduh, kaburu-kaburu begini lai. Sudah, lo ku buang sampah ini di sini, saya sudah. Biar tempat sampah ini sudah penuh lai, tapi saya nggak apa-apa. Legu di bawah ini saja, nanti sudah petugas kebersihan dong datang, nanti ambil sebentar juga tuh.
1: Ibu, aduh, ibu kenapa buang sampah di sini? Jangan buang tak ke ruang begini.
0: Barang kenapa lah?
1: Wih, ibu, ini kan pemerintah daerah dong sudah taruh tempat sampah itu. Jadi ibu, kalau besok-besok, ibu kalau buang sampah itu pada tempatnya. Jangan sembarang begini, apalagi musim hujan. Banjir, baru kalau bau busuk, terus lalat banyak lah. Akan bawa penyakit falkatung sendiri.
0: Oh, begitu kah ibu kah?
2: Budayakan kebersihan sebagai kebutuhan.

Saudara pendengar, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa meresmikan dan mentabiskan gedung pastori 1 Jemaat GPM Galala Hati Kecil di Gereja Immanuel pada Sabtu 11 Juli 2026. Gubernur menekankan gedung baru ini tidak boleh sekedar menjadi simbol arsitektur fisik semata, melainkan harus bertransformasi menjadi sebuah wadah sosial yang dinamis bagi masyarakat. Secara khusus, Gubernur menitipkan harapan besar agar gedung pastori 1 ini dapat difungsikan sebagai sebuah laboratorium kasih. Dan konsep ini merujuk pada sebuah ruang inklusif yang mampu melahirkan gagasan-gagasan kreatif serta solusi konkret atas berbagai persoalan sosial yang dihadapi jemaat. Pastori ini diharapkan menjadi rumah yang selalu terbuka bagi setiap orang tanpa pandang bulu untuk memperoleh penguatan, pengharapan, dan kasih. Secara teologis, gedung pastori bukan sekedar bangunan fisik, melainkan menjadi wujud ketaatan iman, simbol persekutuan yang hidup, serta tempat para pelayan Tuhan merancang pelayanan, menaikkan doa, menghibur yang berduka, dan menguatkan umat. Demikian disampaikan Gubernur Maluku.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstik suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Widodo, sunai lah. Suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Sudah. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iwe, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketong pung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.
4: Hemat listrik, hemat biaya.

Saudara pendengar, ketupat dan nasi merupakan sebuah sumber merupakan dua sumber karbohidrat yang sering menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Meski sama-sama berasal dari beras, banyak orang masih bertanya-tanya apakah ketupat memiliki kandungan gula yang lebih rendah dibandingkan nasi putih biasa. Secara umum, ketupat dan nasi putih memiliki kandungan karbohidrat yang hampir sama. Namun, proses pembuatan ketupat yang direbus dalam anyaman daun kelapa selama beberapa jam membuat teksturnya menjadi lebih padat dan mengandung lebih banyak air. Akibatnya, kandungan karbohidrat per 100 gram ketupat cenderung sedikit lebih rendah dibandingkan nasi putih. Dalam 100 gram nasi putih matang terdapat sekitar 28 gram karbohidrat, sedangkan 100 gram ketupat mengandung sekitar 20 hingga 23 gram karbohidrat. Perbedaan ini membuat ketupat memiliki beban glukosa yang lebih rendah jika dibandingkan dengan nasi dalam porsi yang sama. Meski demikian, bukan berarti ketupat bebas dari risiko meningkatkan kadar gula darah. Jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, ketupat tetap dapat menyebabkan lonjakan gula darah, terutama bagi penderita diabetes atau mereka yang sedang menjaga kadar gula darah.

0: Woi, berhenti! Jangan kau lari! Tunggu!
1: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
0: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
1: Iya, tapi abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
0: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan, jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
1: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
0: Bisa teh.
1: Caranya?
0: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube kah?
1: Oh iya ya abang ya. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih lah.
0: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.
1: Iya abang, maaf.

Ya, saudara pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih bertujuan membebaskan masyarakat dari jeratan rentenir. Menurut Presiden, selama ini banyak petani terpaksa meminjam uang dengan bunga yang memberatkan karena kesulitan mengakses pembiayaan murah. Presiden mengatakan persoalan tersebut telah lama menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, Koperasi Merah Putih disiapkan sebagai instrumen untuk memperkuat akses pembiayaan masyarakat. Presiden menjelaskan petani sering menghadapi kesulitan keuangan sebelum masa panen tiba. Dalam kondisi tersebut, mereka terpaksa meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Presiden mengatakan bunga pinjaman yang dikenakan rentenir bahkan dapat mencapai 1% per hari. Kondisi itu membuat banyak petani sulit keluar dari lingkaran utang dan meningkatkan kesejahteraannya. Pemerintah, kata Presiden, mengambil berbagai langkah untuk menghapus utang jutaan petani yang sudah tidak mampu membayar kewajibannya. Namun, Presiden menginginkan solusi jangka panjang harus dilakukan melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat di tingkat desa.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ambon resmi membuka lintasan penyeberangan baru yang menghubungkan Larat, Wunla, Seira, Somlaki mulai hari ini, Senin 13 Juli 2026. Langkah strategis ini diambil guna mendongkrak konektivitas dan mempermudah mobilitas antar pulau di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. PLT General Manager ASDP Cabang Ambon, Hafiluddin Usman, berharap hadirnya armada KMP Temi di jalur ini mampu menjawab kerinduan masyarakat akan transportasi laut yang andal dan terjadwal. Layanan perdana rute baru ini akan dioperasikan sebanyak 2 kali dalam sebulan. Dikatakan layanan kapal feri ini tidak hanya difokuskan untuk mengangkut penumpang, melainkan juga kendaraan serta distribusi barang kebutuhan pokok. Akses transportasi yang kini semakin terbuka lebar diyakini akan membuka keterisolasian wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Manajemen ASDP optimis kelancaran arus logistik melalui KMP Temi mampu menekan disparitas harga barang yang selama ini menjadi keluhan warga kepulauan. Selain dampak ekonomi, konektivitas yang semakin solid diproyeksikan bakal memperkuat integrasi antar daerah di Provinsi Maluku. Sebagai informasi, saudara, KMP Temi sebelumnya telah rutin melayani jalur reguler untuk rute Tual menuju Larat. Setelah menyelesaikan rute utama tersebut, kapal ini akan langsung melanjutkan pelayaran ke rute baru Larat, Wunla, Seira, Somlaki.

0: kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Baik, saudara pendengar, Anda masih terus di 103,6 MHz Radio Republik Indonesia Dual. Saat ini sudah pukul 12 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya istirahat untuk Anda, saudara. Gunakan waktu istirahat ini sebaik mungkin sebelum nanti Anda kembali melakukan aktivitas Anda di pukul 13 nanti. Dan menemani istirahat siang Anda, saudara, kami punya lagu-lagu daerah untuk Anda dalam Welbanbanan. Dan kita akan awali Welbanbanan hari ini dengan menikmati lagu dari Kepulauan Kei, disusul nanti lagu dari Nusa Tenggara Timur, kemudian lagu dari Maluku Barat Daya.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Baut Nanit merupakan bentuk sastra Kei yang telah diturunkan oleh para leluhur, yang mana sebuah baut nanit menceritakan kekerabatan antar desa atau Ohoi di Kepulauan Kei, sementara bentuk sastra lainnya adalah ngel-ngel snihat. Pentingnya baut nanit dalam menuturkan eratnya kekeluargaan di Kei, disampaikan Ibu Ena Rahandra.
1: Baut nanit itu bercerita tentang hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Sedangkan ngel-ngel snehat artinya banyak memberikan nasihat-nasihat.
0: Begitu pentingnya baut nanit di Kei, membawa harapan besar bagi warga Kei, sampaikan Freddy Renyaan.
2: Baut nanit ini sebuah produk dari generasi lalu yang harus dihidupkan, menjadi nilai jual yang paling tinggi untuk pariwisata dan membangun rasa memiliki sebagai putra daerah.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

0: Dua lagu dari Nusa Tenggara Timur baru saja Anda nikmati tadi, ada Balenagi juga Kelimutu. Dan berikut kami punya dua lagu juga dari Maluku Barat Daya.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual hanya untuk Anda.
2: Anda. 48 negara. 104 pertandingan. Satu keseruan Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Iya, saudara pendengar, cinta membelok mengakhiri kebersamaan kita di Welban Banan untuk edisi hari ini, saudara. Selanjutnya, kami ajak Anda mendengarkan dinamika olahraga Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Piala Dunia 2026 mencatat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhir.

0: to a Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor

0: mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Perancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Perancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a Grand
0: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak menangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi 1 break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada 2 set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua. Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini, ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan pemerintah DKI Jakarta dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober. Pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama ASEAN.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
2: When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg, kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun, peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda baru saja mendengarkan berbagai informasi dari dunia olahraga melalui Dinamika Olahraga Pro 3, dan kini Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Saya Tobi, masih bersama Anda saudara, dan kali ini ditemani rekan Iqbal dan masih ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fun.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan piala dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan

seluruh siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Dual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Selamat siang saudara pendengar, kita jumpa lagi Anda pencinta musik dangdut di Pro Dangdut Era Ritual siang ini. Kami langsung buka line telepon untuk Anda saudara di 0813-549-5875. Dan untuk Anda sudah ada Cie-Cie dari Nela Karisma, Asam di Gunung Garam di Laut dari Ona Sutra, Kuingin dari Rita Sugiarto, Tak Pantas punya Selfie Yama. Ada juga Siti dengan Bertaruh Rindu, Tasya Rosmala Menunggu, ada Terhanyut Dalam Kemesraan dari Ika Nurjana, kemudian Yulia Citra dengan Lautan Derita juga ada di list Pro Dangdut siang ini.

0: Produk tuh teror ritual dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Iya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Mama Engge, silakan.
1: Halo, setiap kali ketemu mau telepon itu putar lagu terus ya, dia nyari baru masuk bagus.
0: Oke.
1: Mama minta lagu Lautan Derita tuh.
0: Lautan
1: Derita kan?
0: Asam di gunung, garam di laut.
1: Dan yang satu lagi. Yang nomor 3 tuh.
0: Lautan Derita.
1: Ah, itu sudah.
0: Yulia Citra, oke.
1: Mau kini salam pare. Yang pertama Bung Tobi yang sedang menyiar bersama semua ku RRI, semoga tetap jaya di udara. Juga Mama Tuti masuk ke kalau senge, saya bobo saja siang ini. Dengan salam buat Bung Kace, semua keluarga di Kalanit, semoga terhibur selalu. Dengan Ibu, apalah ya, Ibu Dina, Bunda Tuter. Semua keluarga di Tua Langgur dan sekitarnya saja.
0: Oke.
1: Dengan bravo.
0: Iya.
1: Oke, makasih.
0: Baik, selamat siang Mama Enggi. Penelpon pertama kita di Prodangdut siang ini. Yang lain saudara kami tunggu Anda di 0813 549 5875.

Baik, saudara, kita akan nikmati lautan derita permintaan Mama Engge untuk Anda semua pencinta musik dangdut yang saat ini sementara bersama kami di 103,6 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

agar puyuh tak dapat lari, kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Baik, saudara pendengar, kita akan bergabung dengan program Satu RRI Ambon untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau, Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Selepas Lintas Seribu Pulau, kami kembali dengan Pro Dangdut untuk Anda.
1: Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI

0: Baik, pendengar, Anda bersama dengan kami Radio Republik Indonesia Ambon. Kita jumpa lagi dalam siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau, Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Informasi-informasi menarik sudah kami siapkan untuk Anda, dan hari ini hanya ada dua informasi, masing-masing satu dari RRI Tual dan satu dari RRI Ambon tentunya. Bersama saya Teis Tegok, saya menyapa Anda. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pendengar, sebagai informasi yang pertama, kami hadirkan informasi dari RRI Tual. Peluncuran aplikasi MTH Smart menandai dimulainya transformasi digital layanan administrasi bagi guru dan para tenaga kependidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Selengkapnya informasi ini dihadirkan reporter Irene Hari Cahyani dari RRI Tual.
1: Guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Maluku Tenggara kini tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara resmi meluncurkan aplikasi MTH Smart sebagai bagian dari transformasi digital layanan pendidikan. Peluncuran aplikasi MTH Smart ditandai dengan penandatanganan surat edaran penggunaan aplikasi oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Aplikasi tersebut diperuntukkan bagi guru dan tenaga pendidikan di seluruh wilayah Maluku Tenggara. Bupati Taher mengatakan MTH Smart menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pendidikan melalui pemanfaatan teknologi digital. Aplikasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan.
2: Dengan telah ditandatangani surat edaran ini, maka penggunaan aplikasi MTH Smart bagi guru dan tenaga pendidikan di seluruh Kabupaten Maluku Tenggara dari 11 kecamatan yang paling jauh, Kecamatan Utara Timur dan Kecamatan Utara Barat, secara resmi diberlakukan. Selama ini mengurus surat-surat kenaikan pangkat dan segala macam itu kesulitan, maka hari ini terjawab.
1: Implementasi aplikasi tersebut akan mempermudah akses layanan bagi para guru, terutama yang bertugas di wilayah terpencil. Kehadiran MTH Smart menjadi solusi atas berbagai kendala yang selama ini dihadapi tenaga pendidik dalam mengurus administrasi kepegawaian. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bindra Oda Arif Hanubun, mengatakan MTH Smart merupakan inovasi yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan pendidikan dalam satu aplikasi. Melalui platform tersebut, guru dan tenaga kependidikan dapat mengakses berbagai layanan secara lebih mudah dan cepat.
3: MTH Smart adalah langkah nyata transformasi digital layanan kepegawaian bagi guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Melalui aplikasi ini, seluruh proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
1: Aplikasi tersebut menyediakan berbagai fitur layanan, mulai dari pengajuan perizinan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengelolaan bahan ajar, pengembangan kompetensi, hingga penilaian kinerja. Seluruh layanan tersebut diintegrasikan dalam satu sistem yang dapat diakses secara digital. MTH Smart juga dilengkapi dengan fitur absensi digital berbasis QR code yang memungkinkan pencatatan kehadiran secara akurat dan real time. Selain itu, tersedia arsip digital dokumen kepegawaian yang tersimpan secara aman dan terorganisir. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap kehadiran MTH Smart dapat mempercepat transformasi digital sektor pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada guru dan tenaga kependidikan. Inovasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pendidikan yang modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Irina Hari Cahyani melaporkan.
4: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.

0: Ya, baik pendengar, itulah informasi dari rekan-rekan kami di RRI Tual yang disampaikan tadi reporter Irine Hari Cahyani. Terima kasih rekan Irine di RRI Tual dan juga teman-teman kita di RRI Tual semuanya. Baik, berikutnya informasi kedua sekaligus informasi yang terakhir dari RRI Ambon. Dorong agar kesejahteraan petani di Maluku meningkat, nilai tukar dan hilirisasi pertanian harus digenjot. Informasi ini akan dihadirkan oleh reporter kami, Lina Tehupuring, berikut ini.
1: Dinas Pertanian Provinsi Maluku terus memperkuat strategi untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui penguatan nilai tukar petani NTP dan nilai tukar usaha pertanian atau NTUP. Langkah tersebut menjadi fokus pemerintah daerah dalam menjawab tantangan ekonomi di sektor pertanian. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda mengatakan, NTP bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator utama yang menggambarkan kondisi ekonomi petani. Menurutnya, kesejahteraan petani meningkat apabila nilai yang diterima lebih besar dibandingkan nilai yang dibayarkan atau berada di atas angka 100. Namun, kondisi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, biaya konsumsi rumah tangga petani masih lebih tinggi dibandingkan biaya produksi, sehingga diperlukan strategi baru untuk menjaga daya beli dan keberlanjutan usaha tani. Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Pertanian Provinsi Maluku menyiapkan sejumlah kebijakan strategis yang berfokus pada peningkatan produktivitas berbasis teknologi. Upaya itu dilakukan melalui penyediaan bibit unggul, pupuk berkualitas, serta penerapan teknologi pertanian yang lebih efisien guna meningkatkan hasil produksi dan pendapatan petani. Petani tidak hanya menjual hasil panen dalam bentuk bahan mentah. Pengolahan hasil pertanian menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Maluku di pasar. Selain itu, program berkelanjutan seperti cetak sawah baru dan optimalisasi lahan juga terus dipercepat melalui kerjasama antara pemerintah daerah dan TNI. Di sisi lain, modernisasi sarana pertanian dilakukan dengan menyalurkan bantuan irigasi pompa guna memperkuat infrastruktur pertanian dari hulu hingga hilir.
2: Lihat bahwa banyak sekali capaian-capaian yang telah kita lakukan, baik itu di subsektor tanaman pangan, kemudian di subsektor hortikultura, subsektor perkebunan, peternakan, dan juga beberapa program-program pendukung lainnya.
1: Ilham Tauda optimis berbagai langkah tersebut akan memperkuat struktur ekonomi petani di Maluku. Ia menegaskan pembangunan ekosistem pertanian yang terintegrasi merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani secara berkelanjutan. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

0: Ya, baiklah pendengar, dengan berakhirnya informasi tadi dari RRI Ambon, maka berakhir sudah persembahan kami dalam Lintas 1000 Pulau Berjaringan Koro Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara untuk hari ini. Sebelumnya kembali saya ucapkan terima kasih buat semua rekan-rekan yang ada di RRI Koro Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara yang sempat merelay juga siaran Lintas 1000 Pulau siang ini. Terima kasih. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di saat ini, saya Teis Teko mengucapkan selamat siang. Tetap semangat beraktivitas di hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Kita berjumpa kembali untuk Lintas 1000 Pulau edisi di besok. Sampai jumpa.
1: Sekian Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekornil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI

0: Demikian tadi saudara, Anda baru saja mendengarkan informasi dari Lintas Seribu Pulau, Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, penikmat musik dangdut, kita kembali bersama di Pro Dangdut RR Ritual. Dan kali ini sudah ada Kuingin dari Rita Sugiarto, Tak Pantas dari Selvie Yama, Bertaruh Rindu dari Siti, ada juga Gejolak Asmara dari Nasar, Jodoh di Tangan Allah, kemudian ada Novika Dei dengan Cintai Aku Karena Allah, Putri Sagita dengan Goyang Mantul, kemudian ada Dibalas dengan Dusta dari Ratu Idola, Satu Sama dari Siti Badriah, dan Rindu Berat dari Tuti Wibowo. Kami juga buka line telepon di 0813 549 5875.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Saudara pendengar, Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 103,6 MHz. Saat ini kita di Pro Dangdut, Saudara, dan kami sedang membuka line telepon di 0813-549-5875 untuk Anda yang ingin merequest lagu dangdut pilihannya atau ingin titip-titip salam untuk keluarga, untuk sahabat Anda yang ada di rumah. Silakan sekali lagi di 0813-549-5875.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

0: Yes, dan pendengar Eri Susan dengan Samudra Cinta tadi mengakhiri kebersamaan kita di Prodangdut untuk edisi hari ini, saudara. Terima kasih untuk Mama Engge yang sudah bergabung bersama kami tadi, dan untuk Anda semua pencinta musik dangdut, kami berharap Anda terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami rangkai ke ruang dengar Anda tadi.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengonsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

Saudara pendengar, Gubernur Maluku tiba di Tanimbar melakukan kunjungan kerja ke Samulaki untuk meninjau secara langsung persiapan groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela pada pekan ini sesuai agenda. Kehadiran Gubernur Maluku bersama rombongan dari Ambon resmi tiba di lapangan udara Lanut IG Dewanto Samulaki. Rombongan mendarat dengan menggunakan pesawat udara TNI Angkatan Laut CN-235 220P831001. Kedatangan orang nomor satu di Maluku ini disambut langsung oleh Bupati Kepulauan Tanimbar Rike Jawarisha bersama Wakil Bupati Yuliana Ratu Anak. Turut hadir dalam prosesi penjemputan jajaran Forkopimda, seluruh pimpinan Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, legislatif, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, termasuk Wakil Ketua DPRD KKT dari Partai Gerindra Apolonia Laratmase bersama jajaran anggota DPRD fraksi Gerindra lainnya. Agenda utama kunjungan kerja Gubernur Maluku kali ini adalah meninjau langsung persiapan lokasi groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela yang terletak di Desa Larmatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Demi kelancaran dan keamanan kunjungan dinas ini, dan Lanut IG Dewanto Samulaki bersama seluruh jajaran telah memastikan segala persiapan penyambutan berjalan optimal dan kondusif. Kehadiran Hendrik Leorisa menjadi bukti nyata dukungan penuh pemerintah Provinsi Maluku terhadap akselerasi proyek strategis nasional Blok Masela. Proyek berskala nasional ini diharapkan mampu membawa perubahan besar dan mengakselerasi kesejahteraan bagi masyarakat Tanimbar serta Maluku secara umum.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: This is the color.
1: This is sound from the color course.
2: Saudara pendengar, hari pertama masuk sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara tahun ajaran baru 2026-2027 tidak hanya menjadi momen bagi siswa, tapi juga bagi para ayah untuk terlibat langsung dalam pendidikan anak. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengajak para ayah mengantar anak ke sekolah sebagai bagian dari gerakan ayah mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah. Dan gerakan ayah mengambil raport anak. Gerakan tersebut merupakan tindak lanjut surat Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Provinsi Maluku tertanggal 2 Juli 2026. Program ini bertujuan meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan serta mendukung tumbuh kembang anak melalui kehadiran langsung dalam aktivitas pendidikan.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

0: Saudara pendengar, Komisi 2 DPR RI menyorot tajam langkah sejumlah pemerintah daerah memotong gaji ASN sebesar 30%. Pemotongan gaji ASN yang dilakukan sejumlah Pemda itu dikabarkan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK P3K. Merespon hal tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI Ali Ahmad menilai sejumlah Pemda tersebut telah melakukan langkah ekstrim. Kondisi itu dinilainya berpotensi menurunkan kualitas layanan publik di daerah. Ali menilai langkah pemotongan pendapatan ASN ini juga berisiko menurunkan moral serta motivasi kerja birokrasi Indonesia. Jika dibiarkan, muaranya jelas akan mempengaruhi kualitas layanan publik yang diterima oleh masyarakat.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Lagi apa kamu diam-diam di sini?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
2: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, RRI Ambon menggelar dialog publik dengan tema implementasi program jaminan kesehatan nasional di Provinsi Maluku. Pada hari ini, Senin 13 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur di studio program 1 RRI Ambon. Dialog yang dipandu pewarta Teis Dekok tersebut menghadirkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Indira A. Rumatora, sebagai Indira A. Rumalutur sebagai narasumber untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program JKN di Provinsi Maluku. Dalam dialog tersebut, Rumalutur menjelaskan bahwa program JKN terus menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku. Menurutnya, pelaksanaan program di wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis yang terdiri dari banyak pulau, sehingga diperlukan sinergi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, serta fasilitas layanan kesehatan agar masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas.

Saudara pendengar, kerjasama Universitas Patimura dengan PT Global Emas Bupulo dalam kegiatan normalisasi kawasan Kali Anahoni dan penataan Gunung Botak menuai sorotan dari Forum Kajian Pemuda Lintas Daerah atau Forkapelinda. Founder Forkapelinda, Suardi Suamole, menyesalkan sikap kampus yang menggandeng perusahaan yang dipimpin mantan narapidana kasus pertambangan tanpa izin. Menurut Suamole, keputusan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai komitmen Unpati dalam menjaga integritas akademik, etika kelembagaan, dan prinsip kehati-hatian dalam memilih mitra strategis. Kerjasama tersebut melibatkan PT Global Emas Bupulo yang sebelumnya bernama PT Sinergi Sahabat Setia. Dalam kegiatan pengelolaan tiling dan sosialisasi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL di Desa Kaile di Kabupaten Buru. Forkapelinda menyebut Direktur Utama PT Global Emas Bupulo, Mansur Lataka, pernah diproses hukum dalam perkara pertambangan tanpa izin di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah pada 2023 saat menjabat Direktur Utama PT Tambang Batu Sulteng.

dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

Saudara pendengar, Komandan Korem 151 Binaya, Brigadir Jenderal TNI Raffles Manurung menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Swiss di Aula Korem 151 Binaya pada Minggu 12 Juli 2026. Kegiatan berlangsung meriah dan menjadi ajang mempererat silaturahmi serta memperkokoh sinergi di lingkungan satuan. Acara tersebut diikuti dengan antusias oleh Kasrem, para Pasi, Kasi, para Komandan Satuan, serta seluruh anggota Korem 151 Binaya. Dandre mengatakan kegiatan obor tidak hanya menjadi hiburan bersama, tapi juga menjadi sarana membangun kekompakan, sportivitas, dan rasa persatuan. Menurutnya, semangat juang, disiplin, dan kerjasama tim yang ditunjukkan para pemain di lapangan dapat menjadi inspirasi dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku.

0: Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, saat ini sudah 30 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda mendengarkan warta berita berbahasa Kei, Ivar VVFAV.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Hir en beal refo rafid BBM mon mutanat na anduhu kotua. Iraras enan laai en hovden kut. Den inan tabar he aliman verhirwan en ramincar kut. En lean rehe ia musti fora sangbuk en hov gas LPG non subsidi i ni enan nasib. Won hir en rafid dahutek sulaika ina mengakne. Raperlu rehe ngutanat liter lim leran en fora veak lontong. Ine na alean den i duan ini susbuk na yoat ngutanat en hovni ena normal utin ngu den kut-kut. Sulai kananarne, betfel ravi vahang ngutanat ta pengecer haran ifamhe ribun but fak te ribun but lim liter lim. Padahal na agen ingutanat liter lim ni enan banyau ribun but rum he. Mo terpaksa na bahat ta umat liian utingu den kut-kut fonan utnon ni mencar fo tetap na banon. Sulai kananarne, gas LPG non subsidi ena naseb i na bahar mesbuk en hov ngutanat den kut. Monan utrehe hiruan en pedagang kut-kut i tabararas susbuk den. Duan ina frawai refo ngutanat enan in il refo buk il fohir en ramencar kut-kut i tetap mampu ramencar non. Nutun program en forali ikni radad lean na ahoy en ibo musti foradad fo buk en hov hanamang na asa dibun ahoy forayo atrehe fikfikir fangnanan buk ne tuntunan na ahanamang ran. Tenyaan bidang pemerintahan Ohoy Dinas Pemberdayaan Lurbal Rakyat Ohoy Kotua Muhammad Gavin Rengur nadayang rena urayang tugas barhov-hov na araliik batang kubni Ohoy na aradadis tugas norang aturan wali kotua enhov aturan menteri dalam negeri fosakra berjuang raliik batang program pembangunan Enradad termasuk rali ikil enhov tata kelola rapak seng kubang ohoi enaba fowalean norang aturan enaa. Rengur na nilai aplikasi regulasi kale perwali enhov permendagri nan ek fungsi kubni ohoi famhe badan sendiri ohoi. Mo prospek pembangunan naa ohoi en i BL refo rali ik batang norang aturan enhov dadad evaluasi en ibo fungsi manajemen en reukur pembangunan berhasil TWR na ahoy en tab kubni ahoy. Ivar inam e rentav RR itua.

Santehnya Andinas Pengendalian Penduduk Inhof Keluarga Berencana Nuhu Kabupaten Maluku Tenggara Torantali Brenhoran Inanar Hene Pegawai Kubni Bisa Rata Hadis Tugas Na Bidang Pelayanan Publik Fo Rafayak Non Rilkakayan Na Layanan Welor Bal Rakyat Bisa. Menurut Renhoran, pelayanan BOKI ibo tanggung jawab na arap penuhi kebutuhan Inhof hak nutun umat. Renhoran NVLT pejabat Ohoi Selayar Kecamatan Manyeu Kabupaten Maluku Tenggara na tegasne pegawai bisa musti forat hadis tugas pelayanan na bafo profesional ne tuntunan. Rar kabab Inhof ras-ras tanggung jawab perhe. Duan inahere folan talayan lor bal raya tafari itkidin wed nenutun umat bisa harmes. Renhoran nanar nenutun umat rirhak rayu atre pelayanan harmes ne rali ikna status kependudukan wed. Kali pejabate lur bal rakyat bias i bisa musti rayu at pelayanan harmes kensane tafari itkidin wed. Hubungan di Dian Tete Itawialan Tubrevo Jadhal Ulian Rehe na hubungan Aingam na Adhu Evav en Mustifo Kokotu Harfa Murharan i Ratahan Non Famhe Ubloat. Her-her ita berhelai kepal Ohoi Taar Charles Tarentain na bahar mes en hob hubungan Yan Tete en hob Aingam en Rataha Batang Tabdi Tete Niala na anut nutu ninuhumet den be Aingam na mel kali salam te seran Katolik te seran Yabun. Nina atom ran Aingam na bosak nuhu evav i na alur bal raya teran ibo nanitang hal furin fakrehe na alur bal raya teran wed. Na anuhu roa te nuhu du on badmar te nuhu du on taranan anuhu kotuaran i wed. Ne bisa radad enhob nablin. Hubungan Yan Tete bukun i famhe Aingam na mel fola ain anhu evav ne ranitang hal furin fakrhe wed. Monem-nem Aingam na arafala ay wawat nutun mur Aingam na anhu i tetap tabatang dad enhof tapiar dad fobuk enhof tafe fatru rehe fikir fangnanansian enan rik hal Yan Tete ne mur Aingam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pemanfaatan platform marketplace menjadi strategi penting dalam mengembangkan bisnis UMKM di era digital. UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dengan lebih efektif memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform ini, seperti sistem pembayaran, logistik, dan promosi produk. Jadi, pemanfaatan marketplace secara efektif dapat meningkatkan visibilitas produk, membangun kepercayaan pelanggan, dan akhirnya meningkatkan penjualan.

Saudara pendengar, SD Naskat Yosudarso Duodowo Kabupaten Kepulauan Aru mengawali tahun ajaran 2026-2027 dengan melaksanakan rapat kerja masa pengenalan lingkungan sekolah serta mendukung gerakan ayah mengantar anak ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah. Kepala SD Naskat Yosudarso Duodowo Petra Adjas menjelaskan bahwa rapat kerja yang digelar pada 6 Juli 2026 merupakan tindak lanjut dari rapat kerja yayasan. Berbagai program yang telah dirumuskan di tingkat yayasan kemudian dibahas dan disesuaikan untuk diterapkan di lingkungan sekolah.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda. 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara akan menggelar turnamen bola voli putra dan putri antar OHOI tingkat kecamatan dalam rangka Bupati Cup 2026 sekaligus menyongsong hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Turnamen yang mengusung tema junjung tinggi sportivitas, raih prestasi, jalin persaudaraan dan semangat maju OHOI kita hebat Maluku Tenggara ini menjadi ajang mempererat persaudaraan, menjunjung sportivitas serta menggali potensi atlet voli terbaik di setiap OHOI. Berdasarkan informasi resmi yang dirilis pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, pembukaan turnamen dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli 2026 di pusat kecamatan masing-masing dan akan dibuka langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun pada hari yang sama. Ya, pada hari yang sama, pertandingan perdana akan dimulai sebagai penanda bergulirnya kompetisi antar OHOI di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Pertandingan penyisihan hingga semifinal akan berlangsung pada 25 hingga 15 Agustus 2026. Sementara partai final putra dan putri dijadwalkan digelar 16 Agustus 2026 sebagai puncak persaingan menuju gelar juara Bupati Cup 2026.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya pa. Pa, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik pa.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bab Beta Ulta hari ini, Bapak mau kasih kado apa?
2: Ada deh. Ini hadiahnya, Mama.

0: Ini untuk investasi, Bapak.
1: Hah? Investasi?
0: Emasi itu bisa untuk investasi jangka panjang.
1: Oh, begitu. Oke.
0: Ah, sayang.
2: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgur. Satu informasi untuk Anda. Sebelum nantinya kita sama-sama dengarkan lagu-lagu islami di kesempatan sore ini. Saudara, keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat pembangunan. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Adamu meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD lebih aktif membangun komunikasi dengan kementerian lembaga, pemerintah provinsi, dunia usaha dan mitra pembangunan guna membuka peluang pendanaan bagi program strategis daerah. Arahan tersebut disampaikan Bupati Tahir kepada peserta uji kompetensi job fit dan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama JPT Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang berlangsung di aula kantor Bupati. Saudara, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kemampuan menyusun program, tetapi juga kemampuan menghadirkan dukungan dan sumber daya, sumber pembiayaan untuk merealisasikan program tersebut. Bupati Tahir menegaskan, setiap pertemuan dengan kementerian lembaga maupun pemerintah provinsi harus menghasilkan tindak lanjut yang nyata. Karena itu, setiap kepala OPD wajib mempersiapkan agenda yang jelas sebelum pertemuan serta memastikan seluruh hasil koordinasi ditindaklanjuti secara terukur. Ia menjelaskan terdapat sejumlah kementerian dan lembaga strategis yang perlu menjadi perhatian OPD dalam membangun komunikasi dan sinkronisasi program. Di antaranya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP. Menurut Bupati Tahir, koordinasi dengan Kementerian PPN Bappenas penting untuk menyelaraskan program daerah dengan prioritas pembangunan nasional. Sementara kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, sumber daya air, jalan, permukiman, dan juga sanitasi. Nah, selain itu, saudara, komunikasi dengan BNPB dinilai penting untuk memperkuat mitigasi, rehabilitasi, rekonstruksi, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sedangkan sinergi dengan BNPB diperlukan guna mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, serta memperkuat konektivitas dan pelayanan dasar masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Bupati Tahir juga mengingatkan pentingnya membangun budaya kerja yang cepat, kolaboratif, dan akuntabel di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Ia menilai berbagai persoalan pembangunan hanya dapat diselesaikan melalui kerjasama lintas sektor yang terencana dan saling mendukung. Itulah pendengar, satu informasi untuk Anda, menempatkan kita di jam 5 sore lebih 41 menit. Jelang kita ikuti waktunya sholat maghrib di wilayah Kota Tualan Kabupaten Maluku Tenggara, kami punya rangkaian lagu-lagu islami hadir menemani Anda. Assalamualaikum dan selamat mendengarkan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?"
2: Ayahnya, pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Tua Langkur dan sekitarnya, kami cukupkan lagu-lagu islami dan saatnya kita ikuti tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kepulauan Kei.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kami mewakili pimpinan, karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tualdi Langkur mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda, saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgur menit ke-32. Kini bergeser dari pukul 18 dan sejian lagu-lagu pilihan dari tanah air temani Anda hingga jelang penyampaian warta berita malam ini.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya pak. Pak, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik pak.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Tuwal Dilanggur. Sesaat lagi akan kami hadir dengan sajian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tuwal Dilanggur. Jelang itu pendengar, kami punya satu lagu pilihan, ada Agzeisa Dentang Hati.
1: Hadirkan perilaku hidup dan sehat.
2: Aksi eksklusif 6 bulan.
1: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
2: Guna tumbuh kembang balita.
1: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
2: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
3: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.
2: Pendengar, waktu di studio kami menunjukkan pukul 18.59 menit, saatnya kita ikuti warta berita malam ini.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Selamat malam saudara, hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 ditandai dengan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah serta gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Jelang peletakan batu pertama proyek strategis nasional Blok Masela di Desa Lermatang, Kepulauan Tanimbar, Gubernur Maluku tiba di Saumlaki hari ini guna melihat langsung kesiapan pelaksanaan agenda penting tersebut. Itulah topik berita utama malam ini edisi Senin 13 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Ibnu Rahareng, inilah warta berita selengkapnya. Saudara, hari pertama masuk sekolah di Maluku Tenggara menjadi momentum menguatkan peran ayah dalam pendidikan anak melalui gerakan ayah mengantar anak ke sekolah gemas dan gerakan ayah mengambil rapor anak gemar. Informasi selengkapnya dilaporkan Irene Hari Cahyani.
2: Hari pertama masuk sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara tahun ajaran baru 2026-2027 tidak hanya menjadi momentum bagi siswa, tetapi juga bagi para ayah untuk terlibat langsung dalam pendidikan anak. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengajak para ayah mengantar anak ke sekolah sebagai bagian dari gerakan ayah mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah gemas dan gerakan ayah mengambil rapor anak gemar. Program ini bertujuan meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan serta mendukung tumbuh kembang anak melalui kehadiran langsung dalam aktivitas pendidikan. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun mengatakan, keterlibatan ayah dalam pendidikan anak merupakan investasi penting untuk masa depan keluarga. Lingkungan keluarga yang kuat menjadi landasan utama dalam membentuk karakter dan masa depan generasi muda.
3: Terkhusus bagi para ayah Kabupaten Maluku Tenggara, mari kita antar anak-anak kita di hari pertama masuk sekolah sebagai bentuk komitmen kita untuk terlibat langsung dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak.
2: Taher menegaskan kehadiran ayah pada hari pertama masuk sekolah merupakan bentuk komitmen dalam pengasuhan dan pendampingan anak. Langkah sederhana tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi sekaligus mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak. Dukungan terhadap gerakan tersebut juga disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Viali Rahantoknam. Ia menilai kehadiran ayah dalam dunia pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan rasa percaya diri anak sejak dini.
4: Mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah sebagai bentuk kehadiran ayah dalam pendidikan dan perkembangan anak kita. Bersama ayah ke sekolah, bentuk karakter sejak dini.
2: Menurut Viali, momen mengantar anak ke sekolah bukan sekadar rutinitas, tetapi juga bentuk perhatian dan dukungan yang akan dikenang anak dalam proses pendidikannya. Kehadiran ayah pada hari pertama sekolah diharapkan dapat menjadi teladan sekaligus memperkuat ikatan dalam keluarga. Sementara itu, pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Rashid mengajak seluruh ayah di daerah itu untuk berpartisipasi aktif menyukseskan gerakan tersebut. Ia menekankan keterlibatan ayah merupakan bagian penting dalam mendukung pendidikan dan perkembangan anak.
5: Gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah sebagai bentuk kehadiran ayah dalam pendidikan dan perkembangan anak-anak kita.
2: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap gemas dan gemar dapat menjadi gerakan bersama yang membangun kesadaran pentingnya peran ayah dalam keluarga. Melalui keterlibatan yang lebih aktif diharapkan tumbuh generasi yang berkarakter, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan masa depan. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Mutasi seorang guru dilakukan dengan berbagai pertimbangan, tidak berdasarkan tendensi pribadi. Laporan selengkapnya bersama Mei Maturbongs.
6: Mutasi besar-besaran yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara beberapa waktu lalu didasari atas kebutuhan. Selain itu, mutasi guru didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan PP Nomor 74 2008 tentang Guru, serta Undang-Undang ASN dan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019. Pemindahan ini wajib disesuaikan dengan analisis kebutuhan sekolah, bukan sekedar

0: Dengan jam mengajar misalnya. Karena ada juga memang permintaan permohonan, kita membuka ruang untuk permohonan. Hal yang sifatnya prinsipal. Tentu saja dengan mempertimbangkan jumlah rombel, jam mengajar. Misalnya guru A meminta untuk dipindahkan ke sekolah B. Kita harus lihat di sekolah A untuk ketersediaan guru itu ada atau tidak. Kesana sudah ada guru mapel tersebut, terus nanti dia susah karena dia tidak dapat jam mengajar.
1: Hanu pun menegaskan perpindahan harus mendapatkan rekomendasi dari sekolah asal dan sekolah tujuan, serta dipastikan tidak mengganggu jam mengajar guru lain atau merugikan tunjangan profesi. Mutasi guru juga dilakukan untuk pemerataan kualitas pendidikan dan penyegaran suasana kerja. Dari Langgur, Mei Maturbongs melaporkan.
2: Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Dikmensus Kota Tual mengapresiasi program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam bentuk gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah di awal tahun ajaran 2026-2027. Kepala Cabang Dikmensus Kota Tual Abraham A. Rahawarin usai memimpin upacara bendera di lapangan upacara SMA Negeri 1 Kota Tual Senin pagi mengaku sangat bangga terhadap program Ayah Mengantar Anak ke Sekolah, di mana semua unsur hadir di sekolah untuk menyaksikan langsung kehadiran dan aktivitas anak-anak di jenjang sekolah menengah atas. Rahawarin mengatakan, kehadiran para ayah dan orang tua siswa yang disambut hangat oleh pihak sekolah menunjukkan sebuah kolaborasi yang harmonis dan patut diacungi jempol. Para ayah dari latar belakang kesibukan membawa semangat tersendiri bagi peserta didik untuk menimba ilmu pengetahuan dan keterampilan di SMA Negeri 1 Kota Tual.
3: Program gerakan ayah membawa anak ke sekolah hari ini alhamdulillah puji Tuhan sangat luar biasa, banyak orang tua dan malin ayah yang antar anaknya ke sekolah di hari ini dan sangat disambut meriah oleh keluarga besar SMA 1 Tua lewat marching band rakan-rakan sehingga sampai kepada lapangan upacara. Banyak ASN yang terlibat di dalamnya sangat luar biasa karena memang instruksi langsung untuk semua kepala daerah se-provinsi Maluku untuk di hari ini adalah izin resmi orang tua dan malin ASN mengantar anaknya menuju ke sekolah.
2: Hal senada disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Kota Tual Fatah Tukloy. Dikatakan program Dinas Pendidikan Provinsi Maluku untuk menghadirkan ayah-ayah di sekolah sangat penting bagi perkembangan pendidikan para murid di sekolah.
4: Saya selaku kepala sekolah menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku yang sudah memberikan berbagai trik-trik untuk bisa mengawali kegiatan di tahun ajaran baru ini. Terutama untuk kegiatan MPLS ini yang melibatkan orang tua. Dalam hari ini adalah orang tua ayah yang mengantarkan anak datang di sekolah. Itu satu program yang sangat baik untuk keterlibatan orang tua dalam mendukung program-program sekolah.
2: Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah di awal tahun ajaran 2026-2027 menandai pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi siswa baru di SMA Negeri 1 Kota Tual. Olehnya itu pihak sekolah mengemas kegiatan dengan sambutan kepada para siswa baru bersama orang tua dengan iringan marching band, dilanjutkan upacara bendera dengan pembina upacara Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kota Tual. Kegiatan yang dikemas apik mendapatkan tanggapan positif dari semua pihak yang hadir, terutama orang tua siswa baru yang didominasi kaum bapak. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah hari pertama di TK Hang Tuah Kota Tual diawali dengan gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah Gemas. Sejak pagi para orang tua, khususnya para ayah, tampak mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
5: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS hari pertama di TK Hang Tua Kota Tual diawali dengan gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah Gamas. Sejak pagi, para orang tua, khususnya para ayah, tampak mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut. Kepala Sekolah TK Hang Tua Enos Larbona mengatakan kegiatan hari pertama sekolah dengan melibatkan ayah mengantar anak merupakan instruksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual. Karena itu, pihak sekolah melaksanakan program tersebut sebagai bagian dari pembukaan tahun ajaran baru sekaligus mempererat keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak.
6: Itu adalah instruksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual bahwa hari pertama masuk sekolah harus didampingi oleh, dalam hal ini boleh bapak atau ibu. Kami tetap melaksanakan, kami sangat berterima kasih kepada orang tua murid yang begitu antusias.

0: mengantarkan anak-anak datang ke sekolah dengan senang hati. Kami dari pihak yayasan maupun dari pihak Satdi, Satuan Pendidikan, menerima anak-anak ini untuk dibina, dididik mereka di TK Hang Tua-Tua.
1: Kepala sekolah menjelaskan pada tahun ajaran 2026-2027, TK Hang Tua menerima sebanyak 70 peserta didik baru. Jumlah tersebut disesuaikan karena dua ruang kelas akan menjalani renovasi pada Agustus mendatang. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh orang tua yang sangat antusias mengantarkan anak-anak mereka ke TK Hang Tua pada hari pertama sekolah. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah sekaligus staf bidang kurikulum TK Hang Tua, Sriwijaya Banyal, mengatakan gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah bertujuan melibatkan ayah secara langsung dalam proses pendidikan anak sejak hari pertama masuk sekolah. Menurutnya, kehadiran ayah di sekolah menjadi bentuk dukungan moral yang dapat memberikan rasa percaya diri dan semangat bagi anak.
2: Hari pertama masuk sekolah, ayah yang mengantar, itu gerakan ayah mengantar anak ke sekolah pada hari pertama merupakan salah satu instruksi dari Pak Menteri untuk melibatkan orang tua, khususnya ayah. Dalam hal ini untuk mengantarkan anaknya ke sekolah, kami merasa bahwa pembelajaran di sini itu alhamdulillah ya, kita membiasakan anak untuk mengenal huruf, mengenal angka, pengenalan bahasa Arab, bahasa Inggris juga kita perkenalkan sejak dini. Alhamdulillah Bapak Komandan Lanal Tual sangat mendukung program kegiatan belajar kami di sekolah.
1: Sriwijaya Banyal menjelaskan pelaksanaan program tersebut membutuhkan kerjasama yang baik antara ayah dan bunda agar dapat mengikuti imbauan pemerintah. Ia berharap seluruh orang tua dapat terus berperan aktif mendampingi perkembangan anak, tidak hanya pada hari pertama sekolah, tetapi juga selama proses belajar berlangsung. Ia menambahkan kolaborasi yang baik antara sekolah, orang tua, dan peserta didik menjadi kunci dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Sriwijaya berharap TK Hang Tua dapat terus memberikan pelayanan pendidikan terbaik, sehingga mampu mencetak lulusan yang berkualitas dan menjadi sekolah taman kanak-kanak nomor satu di Kota Tual. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
3: Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum TK Hang Tua Kota Tual Sriwijaya Banyal mengaku bersyukur atas tingginya antusiasme para orang tua yang mempercayakan pendidikan anak-anak mereka di TK Hang Tua tahun ajaran baru ini. Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh tenaga pendidik untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Sriwijaya Banyal mengatakan tingginya minat masyarakat memilih TK Hang Tua tidak terlepas dari berbagai keunggulan yang dimiliki sekolah. Salah satunya adalah lapangan sekolah yang luas sehingga memberikan ruang yang nyaman bagi anak-anak untuk bermain, belajar, dan mengembangkan kemampuan motorik mereka.
2: Kami merasa bahwa pembelajaran di sini itu alhamdulillah ya, kita membiasakan anak untuk mengenal huruf, mengenal angka, pengenalan bahasa Arab, bahasa Inggris juga kita perkenalkan sejak dini dengan cara tidak memaksakan, tapi kita biasakan. Lalu kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan juga lingkungan yang nyaman, karena memang ini merupakan lingkungan militer ya. Alhamdulillah Bapak Komandan Lanal Tual sangat mendukung program kegiatan belajar kami di sekolah. Dan juga kalau memang ada kegiatan-kegiatan lain, tetap kami kolaborasi dengan Lanal Tual.
3: Wakil Kepala Sekolah TK Hang Tua berharap kepercayaan yang diberikan para orang tua dapat terus dijaga melalui kerjasama yang baik antara sekolah dan keluarga. Ia menegaskan seluruh guru berkomitmen memberikan pendidikan terbaik agar setiap anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, dan berkarakter. Momentum Hari Koperasi Indonesia 2026, pemerintah Kota Tual perkuat peran koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
4: Momentum Hari Koperasi Indonesia 2026, pemerintah Kota Tual perkuat peran koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Tual, Ms. Rosyab Kenyanan, saat ditanya RRI pada Senin siang terkait progres pelaksanaan program koperasi di Kota Tual. Ms. Ros menjelaskan saat ini terdapat dua jenis koperasi yang ditangani, yakni koperasi umum dan koperasi desa merah putih atau KDMP. Khusus koperasi umum dari jumlah keseluruhan masih terdapat sebagian yang belum beroperasi secara aktif dan sebagian lainnya telah beroperasi dan memberikan hasil yang baik bagi perekonomian pelaku usaha yang terlibat.
5: Khusus koperasi yang umum itu perkembangannya memang ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Jadi yang aktif itu dong punya pelaksanaan antar koperasi pinjam, koperasi perikanan dan lain-lain itu dia jalan. Kemarin ketemu evaluasi aktif itu ada 25. Itu untuk koperasi yang di luar Kopdes Merah Putih.
4: Sementara terkait koperasi Desa Merah Putih, saat ini Kota Tual telah mencapai angka maksimum sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada. Ms. Ros mengatakan sesuai instruksi Presiden yang menekankan terkait peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung program ini, maka pihaknya telah menindaklanjutinya sesuai target capaian dengan meningkatkan kolaborasi bersama semua pihak terkait.
5: Secara keseluruhan untuk Kota Tual itu ada 27 desa dan 3 kelurahan. Kalau sesuai dengan Impres 9 dan Impres 17 itu diamanatkan bahwa pemerintah daerah diminta dukungan untuk memfasilitasi lahan untuk pembangunan koperasi Desa Merah Putih.
4: Meskipun saat ini terdapat beberapa desa di Kecamatan Kepulauan Kur yang belum optimal dalam pelaksanaan koperasi Desa Merah Putih akibat kendala akses dan lokasi terpencil, namun pemerintah Kota Tual kini tengah menyiapkan formula terbaru agar beberapa wilayah dimaksud dapat pula menjalankan program ini secara baik. Selaku Kepala Dinas, Ms. Ros mengaku sangat terbantu dengan respon dan antusiasme masyarakat, terutama para pelaku dan pengurus koperasi. Pihaknya menargetkan ke depan kehadiran koperasi menjadi pionir utama peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Melalui momentum Hari Koperasi Indonesia yang diperingati setiap tanggal 12 Juli, Ms. Ros berharap masyarakat terus memberikan dukungan positifnya dalam pemanfaatan koperasi, baik koperasi umum maupun koperasi Desa Merah Putih secara optimal. RRI Tual, Maya Pranira, melaporkan.
3: Saudara, kepekaan konsumen terhadap deteksi produk kadaluarsa perlu menjadi catatan prioritas di setiap daerah. Harapan itu dikemukakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual Darnawati Amir sejalan tingkat kesadaran masyarakat untuk menekan peredaran produk pangan yang diperjualbelikan di setiap lokasi perdagangan karena jika lemahnya kesadaran warga terhadap hal ini akan membuka ruang bagi oknum pelaku usaha yang nakal dan sengaja menjual produk yang telah melewati masa berlaku. Olehnya itu penerapan langkah pengecekan kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa mampu diwujudkan pada saat membeli produk yang dijual di pasaran demi keamanan dan kesehatan konsumen.
6: Secara mandiri melakukan upaya-upaya perlindungan konsumen, melakukan pemeriksaan kadaluarsanya gimana, kemasannya gimana. Nah, kalau semua orang melakukan hal demikian, maka yakin sungguh bahwa semua pelaku usaha yang ada di daerah itu akan sangat berhati-hati. Cuma sayangnya masyarakat kita ternyata masih tidak memiliki kesadaran bersama untuk melihat bahwa pangan yang kita konsumsi, terutama yang kemasan, itu adalah pangan yang harus layak dikonsumsi, tidak mengandung bahan berbahaya, labelnya masih bagus. Sesungguhnya ini bisa dilakukan oleh bukan saja Dinas Perdagangan, tapi juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang ada di kecamatan ini. Ini yang harus sesungguhnya menjadi agenda tetap pemerintah kota masing-masing.
3: Darnawati menilai jika nilai partisipasi dan inisiatif masyarakat guna mendeteksi produk expired mampu diwujudkan lintas sektor hingga ke wilayah kecamatan, termasuk peran Dinas Kesehatan di jenjang kecamatan untuk memberikan edukasi positif bagi seluruh elemen terkait kualitas produk yang dikonsumsi, baik dalam bentuk kemasan maupun produk olahan kuliner yang dinikmati saat berbelanja. Manajemen talenta ASN adalah sistem manajemen karir yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta. Sistem ini memprioritaskan pegawai dengan kualifikasi, kinerja, dan potensi tertinggi untuk menduduki jabatan strategis guna mengakselerasi pembangunan nasional. Hal ini disampaikan Kepala BKPSDM Kabupaten Maluku Tenggara Aisyah Borut. Borut menegaskan sudah melaksanakan langkah awal profiling ASN per Desember 2025 lalu dan ASN bisa melihat langsung hasilnya di profil masing-masing.
7: Terkait dengan manajemen talenta ini, kami berkapasitas di tahun 2025, tepatnya pada bulan Desember itu, telah melaksanakan langkah awal manajemen talenta, itu kegiatan profiling ASN, yang telah diikuti sekitar 400 pegawai. Dan hasilnya itu sudah diupload langsung oleh Badan Kepegawaian Negara ke akun PNS masing-masing. PNS masing-masing itu bisa dapat menilai hasil dari profiling ASN di sistem informasi ASN, yaitu dengan membuka akun SSN melalui sistem informasi aparatur sipil negara.
3: Borut menambahkan, manajemen talenta ASN bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan capaian strategis pembangunan nasional. Sistem ini dirancang untuk menemukan, menyiapkan dan menempatkan pegawai terbaik pada posisi kunci sebagai pemimpin masa depan melalui rencana suksesi yang objektif, transparan dan berbasis sistem merit. Saudara, sepak bola kembali menjadi pemersatu masyarakat Maluku Tenggara dan Kota Tual melalui kegiatan nonton bareng nobar pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 antara Timnas Argentina dan Timnas Swiss di Gedung Serbaguna Larvul Ngabal, Langgur, Minggu pagi. Kegiatan yang digelar pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara itu dihadiri langsung Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun bersama pimpinan BUMN dan BUMD. Dalam kesempatan itu Bupati Taher menegaskan Piala Dunia bukan sekadar ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi simbol persatuan yang mampu menyatukan berbagai bangsa dengan latar belakang berbeda. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Maluku Tenggara dan Kota Tual dalam memperkuat kebersamaan. Semangat yang ditunjukkan dalam Piala Dunia sejalan dengan filosofi hidup masyarakat KAI yang menjunjung tinggi persaudaraan. Karena itu momentum nobar diharapkan tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mempererat hubungan masyarakat di dua daerah yang memiliki ikatan sejarah dan budaya yang kuat.
8: Kegiatan olahraga itu untuk mengumpulkan semua, dan warna kulit boleh berbeda. Ada yang dari Asia, ada yang dari Amerika, ada yang dari Eropa, tapi mereka semua bergabung di lapangan hijau. Kesan yang kita ambil adalah bagaimana Maluku Tenggara, Kota Tual, mengambil hikmah dari pertandingan ini. Kalau kita punya kelas filosofi, tafoyim fokutin fauku bangun batu, mudah-mudahan ke depan kita bersatu menjadi satu kekuatan yang luar biasa untuk Maluku Tenggara dan Kota Tual. Pemerintahan berbeda, tapi ain-ain di antara Kota Tual dan Maluku Tenggara tetap satu.
3: Menurut Taher, semangat persatuan yang dibangun melalui olahraga harus diiringi dengan tanggung jawab bersama dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Karena itu ia mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban, terutama jika dilakukan pawai atau konvoi usai pertandingan. Kegiatan nobar yang berlangsung aman dan tertib akan menjadi contoh positif tentang bagaimana olahraga mampu menghadirkan persatuan di tengah masyarakat. Selain mempererat hubungan sosial, kegiatan tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat Maluku Tenggara dan Kota Tual mampu menjaga kebersamaan di tengah perbedaan. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di Relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dipancar luaskan oleh pemancar Relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Ketua Komite SMA Yosudarso Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, David Retob, berharap gerakan mengantar anak ke sekolah bukan sekadar seremonial dan dapat dilaksanakan berkelanjutan. Laporan Bosco Korisen.
9: Gerakan ayam mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran 2026-2027 pada Senin 13 Juli 2026 mendapatkan sambutan positif dari para orang tua di Kabupaten Kepulauan Aru. Ketua Komite SMA Yosudarso Dobo, David Retop, menilai program tersebut menjadi langkah positif untuk memperkuat peran ayah dalam mendukung pendidikan dan perkembangan psikologi anak. Menurutnya, tugas ayah tidak hanya mencari nafkah, tetapi juga memberikan perhatian perhatian pendampingan dan dukungan termasuk mengantarkan anak ke sekolah.
10: Gerakan ini memberikan satu semangat, memberikan satu spirit buat orang tua bahwa para ayah itu tidak hanya punya kewajiban untuk mencari uang atau memikirkan pekerjaannya, tetapi memberikan perhatian untuk bisa mengantar anak itu ke sekolah. Hari ini merupakan awal sekolah, sehingga secara psikis anak itu merasa bahwa orang tua itu memberikan dukungan kepada anak.
9: David mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah mampu menumbuhkan rasa aman, semangat, dan kepercayaan diri anak. Selain itu, orang tua juga dapat memastikan anak tiba di sekolah dengan selamat dan mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Retop berharap gerakan ayah mengantarkan anak ke sekolah tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi kebiasaan yang terus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk keterlibatan keluarga dalam pendidikan.
10: Harapannya dari kami itu tentunya gerakan antar anak ke sekolah ini tidak hanya sebatas hari ini, tetapi juga berkelanjutan untuk hari-hari berikutnya. Karena ini program pemerintah, sehingga tentunya dapat ditindaklanjuti untuk semua sekolah. Jadi semua diwajibkan untuk ayah mengantar anak ke sekolah pada hari pertama ini.
9: Program yang dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan itu mendapatkan antusias tinggi dari para ayah di Kepulauan Aru. Mereka tampak mendampingi anak-anak hingga ke sekolah, menciptakan suasana hangat yang disambut gembira para siswa, sekaligus memperkuat sinergi antara keluarga dan sekolah dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Dari Bumi Jargaria, Kabupaten Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.
3: Sementara itu, SD Naskatio Sudarso 2 Dobo Kabupaten Kepulauan Aru mengawali tahun ajaran 2026-2027 dengan menggelar rapat kerja masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS serta mendukung gerakan ayah mengantar anak ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah hari ini. Kepala SD Naskatio Sudarso 2 Dobo Petra Acas mengatakan rapat kerja yang berlangsung pada 6 Juli 2026 merupakan tindak lanjut dari program yayasan. Selama 3 hari, sekolah menyusun berbagai program unggulan yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pendidikan selama 1 tahun ajaran. Setelah itu, sekolah menggelar sosialisasi MPLS.

0: SD, kegiatan MPLS dari hari pertama sampai hari ketiga di hari ini juga orang tua tetap ada bersama dengan kami mendukung kegiatan MPLS ini dengan baik.
1: Acas juga mengapresiasi dukungan orang tua yang selama ini aktif membantu berbagai program sekolah, serta mengingatkan para guru untuk terus menjaga disiplin dan profesionalisme sebagai teladan bagi peserta didik. Pada tahun ajaran 2026-2027, SD Naskatyo Sudarso II Dobo menerima sekitar 61 peserta didik baru dan berencana membuka 3 rombongan belajar agar proses pembelajaran lebih efektif. Pantauan RRI pada hari pertama sekolah menunjukkan antusiasme para ayah yang mengantar anak-anak mereka sebagai wujud nyata dukungan keluarga terhadap pendidikan. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama tua-tua adat Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan melakukan tatap muka di Gedung Balai Desa Lermatang pada Jumat 10 Juli 2026 untuk membahas persiapan pelaksanaan doa adat menjelang peletakan batu pertama groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela yang menurut rencana akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Dr. Yuliana Katarina Ratuanak didampingi Sekretaris Daerah Brampi Moriol Kosu mengawali pertemuan dengan menyerahkan sopi dan sumbat kepada Ketua Adat Desa Lermatang Abraham Rankoli yang merupakan wujud penghormatan tertinggi sesuai adat istiadat Tanimbar Lolat dan Duan sebagai simbol penyampaian maksud dan tujuan yang baik. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati mengatakan kehadiran Pemda Kepulauan Tanimbar bertujuan membangun komunikasi baik terkait dengan sistem yang akan ditempuh dari sisi adat dan doa adat disambut baik oleh ketua adat dan semua jajaran tua-tua adat Desa Lermatang. Dalam kelanjutan pertemuan itu ada usulan kesiapan dari tua-tua adat Desa Lermatang di antaranya mengawal dan melakukan ritual adat seperti tode, membuka lambang gerbang dan foruk dalam bahasa daerah Fordata untuk mengantar kehadiran tamu yang datang, sebab sakral dan kearifan lokal dalam hal adat adalah sesuatu yang ada di setiap desa.
2: Sehingga tadi kami ke sana, kami mencoba untuk membuka komunikasi terkait dengan sistem yang nanti kita boleh tempuh dari sisi adat dan doa adat. Tadi seperti kita ketahui bahwa disambut baik oleh kepala tua adat dengan semua jajaran tua-tua adat, dan mereka mengusulkan untuk kesiapannya ada seperti mengawal dan bagaimana tode, bagaimana nanti lambang gerbang itu dibuka, kemudian mereka akan foruk untuk kemudian mengantar.
1: Sinergi kuat antara pemerintah dan lembaga adat di Desa Lermatang menjadi bukti nyata bahwa pembangunan akbar PSN Blok Masela tidak hanya mengejar kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga berjalan di atas restu leluhur serta kehormatan kearifan lokal. Sementara itu, Ketua Adat Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Abraham Rankoli mengatakan kehadiran pemerintah daerah Tanimbar untuk membicarakan kesiapan doa adat jelang peletakan batu pertama groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela yang menurut rencana akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah diatur oleh lembaga adat, dalam hal ini Seksi Adat dan Budaya, dan itu telah diatur jauh-jauh hari. Menurut Rankoli, setelah Presiden Prabowo Subianto hadir di Desa Lermatang, tepatnya lokasi groundbreaking, tua-tua adat Desa Lermatang akan melakukan penjemputan dengan membentuk perahu baranratan, sekaligus doa penerimaan dan tarian adat untuk mengiringi Presiden Prabowo menuju lokasi peletakan batu pertama.
3: Kalau kita kan sudah atur ini, kita di lembaga adat ini kan ada seksi yang membidangi adat dan seni budaya. Seksi adat dan seni budaya ini sudah jauh hari sudah menyusun itu. Ya bagaimana Pak Prabowo begitu hadir di lokasi, lokasi apa ya, helikopter apa?
4: Helipad.
3: Ya helipad itu, kemudian kita jemput di situ, kita bikin bentuk perahu baranratan, sekaligus kita buat dua penerimaan di situ, beliau diangkat di situ, kita tarian adatnya

0: mengelilingi beliau masuk ke lokasi drone breaking itu. Ini yang sudah diatur oleh Tuada. Nah, saya kasih gambaran saya ini nanti kemudian seperti apa ya.
1: Perencanaan doa adat yang sudah disampaikan kepada Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela akan disesuaikan dengan protokol kepresidenan. Selain itu, Rangkoli juga mengatakan doa adat dan tarian adat yang akan ditampilkan saat kunjungan Presiden di Tanimbar, terutama di Desa Lermatang, untuk menunjukkan bahwa adat istiadat serta budaya Tanimbar menjadi dukungan dalam pelaksanaan groundbreaking PSN Blok Masela. Jelang pelaksanaan peletakan batu pertama groundbreaking PSN Blok Masela di Kecamatan Tanimbar Selatan tanggal 16 Juli 2026 yang dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bumi Duan Lolat kembali mendapat kunjungan kerja Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa bersama rombongan dari Ambon pada hari ini menggunakan pesawat udara TNI Angkatan Laut CN-235-220P-8301. Tiba dengan selamat di lapangan udara IG Dewanto Saumlaki, Gubernur langsung dijemput Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawerisa, Wakil Bupati Juliana Katarina Ratuanak dan Forkopimda Tanimbar. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dalam keterangannya mengatakan agenda utama kunjungan dirinya bersama Forkopimda Provinsi Maluku di Tanimbar, tepatnya Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, untuk meninjau langsung persiapan lokasi groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela. Menurut Gubernur, pekerjaan pada lokasi groundbreaking PSN Blok Masela yang sementara dipersiapkan oleh para pekerja diharapkan tidak ada yang menghambat, namun bersama-sama memberikan dukungan yang positif demi memperlancar kesiapan yang akan berlangsung beberapa hari ke depan.
2: Hari ini kan Forkopimda tiba di Somlaki ya, di Lermatang, Gubernur, Pangdam, Pak Kapolda, dan Forkopimda yang lain, dan Pak Bupati. Jadi Forkopimda Provinsi dan Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kami meninjau lokasi Lermatang persiapannya untuk menghadapi groundbreaking yang akan dilaksanakan besok lusa. Ya. Ya, kami sih optimis melihat persiapannya, dan kami percaya kepada tenaga-tenaga yang mempersiapkannya, dan berharap semoga pada hari-harinya semua bisa berlangsung dengan lancar, aman, dan sukses.
1: Gubernur optimis melihat segala persiapan yang dilakukan dan memberikan kepercayaan kepada tenaga-tenaga kerja yang mempersiapkannya dan berharap pada hari H semua berjalan dengan lancar dan aman, sukses, serta mohon dukungan dari semua pihak. Dengan kehadiran Gubernur Maluku di Tanimbar menunjukkan bukti nyata dukungan penuh pemerintah Provinsi Maluku terhadap akselerasi PSN Blok Masela. Semoga kehadiran proyek berskala nasional ini mampu membawa perubahan besar dan mengakselerasi kesejahteraan bagi masyarakat Tanimbar serta Maluku secara luas. Standar penilaian terhadap pembayaran tanaman menjadi kewenangan tim terpadu di bawah pengawasan KJPP. Pernyataan itu disampaikan External Relations Impacts Masela Hani Tanamal menyusun pembayaran tanam tumbuh di sekitar 5,5 hektar kawasan groundbreaking. Menurut Hani Tanamal, Inpex hanya sebagai tim pendukung bertugas menyelesaikan pembayaran sebagaimana penilaian dan pengawasan tim terpadu dan KJPP, mengingat tim yang akan melakukan penilaian serta pengawasan sebagai pihak independen, maka Inpex Masela sedikit pun tidak mempertanyakan seperti apa mekanisme sebagaimana ketentuan dan aturan yang berlaku saat ini. Sebelumnya, Hani Tanamal mengatakan pembayaran kali ini lebih fokus pada areal groundbreaking seluas 5,5 hektar dengan melibatkan sedikitnya 23 orang pemilik lahan. Sementara itu, area lainnya bakal diselesaikan setelah kawasan groundbreaking dinyatakan rampung. Saudara, perakiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru Selasa 14 Juli 2026 yang dihimpun RRI pada Senin sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 18 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 80%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya, pagi hingga malam didominasi berawan hingga berawan tebal, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 18 hingga 20 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 74 hingga 80%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan hingga berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 17 hingga 18 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 71 hingga 79%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 77 hingga 82%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan timur dan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 ditandai dengan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah serta gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Jelang peletakan batu pertama proyek strategis nasional Blok Masela di Desa Lermatang, Kepulauan Tanimbar, Gubernur Maluku tiba di Saumlaki hari ini guna melihat langsung kesiapan pelaksanaan agenda penting tersebut. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ibnu Rahareng mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti sajian warta berita malam ini dan menempatkan kita di menit ke-44, bergeser dari jam 7 malam ini. Selamat malam bagi Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami. Dan temani kebersamaan Anda di sana, kami punya rangkaian lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Setia menemani Anda pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara. Menit ketiga sudah lepas dari jam 8 malam ini. Dan satu informasi untuk Anda pendengar terkait dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus mempercepat pelaksanaan program Pangan Aman 2026. Setelah capaian daerah meningkat signifikan dari 18,9% menjadi 57,32%. Peningkatan tersebut menjadi modal penting bagi daerah untuk mengejar target penilaian yang masih berlangsung hingga akhir Juli 2026. Perkembangan ini disampaikan pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Rashid saat memimpin rapat tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan TKP POM di ruang rapat kantor Bupati Maluku Tenggara Rabu kemarin. Rapat tersebut dihadiri OPD dan instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan program pangan aman. Rashid mengatakan hasil penilaian yang dirilis Balai POM di Ambon pada 3 Juli kemarin menunjukkan Maluku Tenggara masih berada di posisi terbawah dengan capaian 18,9%. Namun berbagai langkah percepatan yang dilakukan pemerintah daerah berhasil meningkatkan capaian menjadi 57,32% dalam waktu singkat. Saudara, menurutnya peningkatan tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk memperbaiki sistem pengawasan pangan di daerah. Meski demikian, capaian yang ada saat ini masih perlu terus ditingkatkan agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Nah, rapat koordinasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pangan yang aman dan bermutu bagi masyarakat. Pemerintah daerah menilai keamanan pangan memiliki kaitan erat dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Nah, melalui pengawasan yang lebih baik terhadap obat dan makanan, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap kualitas pangan yang beredar di masyarakat semakin terjamin. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Itulah pendengar satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id untuk Anda. Masih ada informasi lainnya pendengar, tapi kita dengarkan dulu lagu-lagu pilihan berikut ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh, biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Tualdi Langkur, selamat malam untuk Anda pendengar. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga yang sudah pada istirahat karena kelelahan. Selamat beristirahat, dan tentunya kami masih hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan dari tanah air untuk Anda.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Pendengar, menit ke-39 kini bergeser dari jam 8 malam ini. Itu tadi beberapa sajian lagu pilihan dari tanah air sudah kita dengarkan bersama. Bagi Anda yang saat ini lagi bersantai, kelelahan, yang sudah pada beristirahat, semoga lagu-lagu tadi bisa menghibur Anda di sana. Dan pendengar, untuk Anda nantinya pada pukul 21.00 akan kita simak penyampaian warta berita nasional melalui program A3 Jakarta. Nah, satu informasi untuk Anda pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan penggunaan bahan bakar minyak BBM biodiesel dengan campuran 50% minyak sawit 5B50 pada Kamis kemarin. Inisiatif ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Indonesia yang menerapkan mandatory 5B50, sebuah langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan energi nasional yang memanfaatkan kekayaan sumber daya dalam domestik secara maksimal. Nah, dari CNBC Indonesia, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 akan memberikan dampak ekonomi signifikan, terutama penghematan devisa negara hingga 170 triliun. Dengan demikian, dibandingkan dengan era B40, selain itu juga program ini diproyeksikan menjadi 2,1 juta tenaga kerja. Nah, hal ini memberikan dampak dan juga memberikan nilai tambah industri crude sebesar 23,49 triliun serta menunjukkan emisi gas rumah kaca pada 44,46 juta ton CO2. Nah, peringat terkait dengan harga, pemerintah memastikan tidak ada kenaikan tarif dan biosolar B50 yang disubsidi. Pemerintah tetap dapat membeli BBM tersebut dengan harga Rp6.800 per liter di SPBU, sehingga kebijakan ini berlaku secara luas dan tidak hanya pada sektor transportasi darat ya, tetapi juga mencakup sektor pertambangan, ada pertanian, perikanan dan kedaulatan dan perkeretaapian. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda terkait dengan B50 resmi meluncur, harga biosolar di SPBU tetap Rp6.800 per liter.

0: Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya ingin melamar putri Bapak.
1: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
0: Saya yakin karena akhlak ya, Pak.
1: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami dan kamu tidak berkenan.

0: RRI Tualdi Langgur. Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu pilihan untuk Anda saat ini, dan selanjutnya kita simak penyampaian Warta Berita Nasional melalui program 3 Jakarta tepat pukul 21 waktu Indonesia bagian timur.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat tidak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik di Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Tentunya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan kelimpahan nanti berkepulisan hari ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim
4: Kortas. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara undang-undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kota Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kasung.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
8: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
2: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat mulai penyusunannya. Ya, kita minta masukan dari masyarakat ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
9: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
8: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
11: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan baru tidak kita selesaikan.
12: odol ini nggak bisa Pak, cara nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya kita sesuaikan, nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
13: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
11: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
14: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
15: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui business matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnu Niahali mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
16: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa enggak layak. Jadi enggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa enggak. Mestinya UMKM, dalam hal ini kementerian, punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
14: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
17: Kita di karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
18: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
17: Wah, yang disampaikan oleh gubernur, kita di Karudan Bandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Bumi Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang kita sesuai dengan sana di gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini dan Kecamatan yang menjadi fokus kita.
18: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
19: Akan meninjau Riam Kanan. Karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Atta, katanya kan ada pengurasan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
20: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di gedung auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan, menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
21: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
20: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Terangkan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya, yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini menghimpun masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi. Gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi mobarnya saya masa sudah bisa kita sisihkan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Track Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Track Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat. Jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Track Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Demikian pendengar sajian Warta Berita Nasional dari Program 3 Jakarta. Anda kini kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langgar menit ke-27. Kini bergeser dari jam 9 malam ini. Kita merangkai kebersamaan di Ruang Rindu pendengar. Ruang Rindu, kami tunggu Anda di layan telepon bagi yang ingin request lagu ataupun yang mau salam-salam.

Kami buka line telepon untuk Anda pendengar bagi yang ingin bergabung bersama kami. Kini menit ke-30 bergeser dari jam 9 malam ini. Lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk

0: ada lagu-lagu pilihan dari tanah air, temani Anda pendengar di sana. Boleh Anda request di 0813-549-5875. Kami tunggu di 0813-549-5875.
1: 48 negara, 104 pertandingan, satu keseruan Piala Dunia 2020.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Baik, pendengar, sudah ada yang bergabung. Kita menyapa dulu di line telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Mama Engge.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Iya, betul sekali, Mama Engge. Apa kabar, Mama Engge?
1: Baik.
0: Baik ya. Iya, Mama Engge mau salam-salam untuk siapa, di mana, atau mau request lagu?
1: Request lagu dulu, lagu apa?
0: Request lagu ini ada Cinta Pertama punya Omega, ada Ruth Sahanaya, ada juga iya lagu-lagu pop Indonesia, Marcel, ada lagi Radikta Mimpi Bersamamu, ada Kisah Cinta Ini punya Neverland.
1: Oh, Kisah Cinta Ini saja.
0: Ah, oke. Okay. Hey. Oke, oke, oke.
1: Yang pertama
0: lagu ini
1: buat Tina Cantik.
0: Heeh.
1: Dia sedang menyanyi di.
0: Terima kasih.
1: Semua kru RRI.
0: Iya, yang lagi bertugas ya. Amin. Iya, Mama Engge.
1: Ibu Tuti lagi monik lah itu, tapi ini kan ada pulsa jadi.
0: Oh ampun, Ibu Tuti selamat malam. Iya, Mama Engge kabar baik saja ya, Mama Engge ya.
1: Iya.
0: Iya, puji Tuhan.
1: Semua keluarga besar saja di Tua Langgur, di besar di Ambon, di Larat, di Lembesar, semoga. Dengar lagu ya, jangan tidur. Tapi ya selesai jam 12 dulu baru tidur.

Baik, terima kasih. Mama Engge, selamat malam, selamat beristirahat, sudah meluangkan waktu untuk bersama kami. Dan Mama Engge pernah bilang kalau tidak gabung atau tidak monit, serasa ada yang kurang. Iya, terima kasih Mama Engge selalu memilih mendengarkan kami. RRI Tual sebagai media terpercaya tentunya untuk mendapatkan informasi juga hiburan, menghilangkan semua beban penat Anda di sana. Walaupun di siang tadi banyak aktivitas yang Anda lakukan dan mungkin sebagian dari itu tidak berjalan sesuai dengan rencana Anda. Iya, tapi tetap bersyukur ya, karena masih dilindungi oleh Sang Maha Kuasa, masih diberikan kesehatan, dan nantinya akan diselesaikan lagi pekerjaan itu hari esok.

Oke, okay, masih nantikan Anda di ujung telepon. Pendengar, kita pergi dulu dengan satu lagu yang direquest oleh Mama Enge Neverland dengan Kisah Cinta Ini.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Dengar itu tadi beberapa lagu pilihan dari Tanah Kalimantan dan menempatkan kita di menit ke-30 bergeser dari jam 10 malam ini. Kami masih rangkai kebersamaan kita pendengar dengan sajian lagu-lagu daerah temani Anda yang sudah beristirahat ataupun yang masih bersantai di sana. Kalau tadi dari Kalimantan Barat pendengar selanjutnya, oke, masih ada beberapa lagu lagi ya dari Kalimantan Barat. Masih ada dua lagi, ada Pesona Ini dan juga Buyung Menek. Akan temani Anda dan nanti selanjutnya pendengar ada lagu-lagu pilihan dari Tanah Papua akan hadir temani Anda.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Petak Umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

Pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara, lagu-lagu pilihan dari beberapa daerah kini kami sudahi untuk Anda pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat bagi Bapak Ibu yang saat ini sudah beristirahat. Kembali periksa kenyamanan dapur Anda, apakah sudah aman, apalagi untuk para ibu remaja putri supaya tidur Anda lebih lelap lagi. Mestinya Anda kembali periksa apakah dapur Anda sudah aman, kompor yang baru saja dipakai apakah sudah dimatikan, dan juga barang-barang penting lainnya yang menurut Anda cukup berharga Anda bisa amankan. Nah pendengar, temani tidur Anda di sana. Kami punya serangkaian lagu-lagu pilihan pop Indonesia hadir temani Anda di malam ini. Hati-hati Bapak Ibu bagi yang saat ini masih dalam perjalanan dengan urusan Anda, namun sudah terlalu larut malam ya. Bagi Anda yang hendak bepergian, masih ada hari esok untuk Anda bisa lakukan pekerjaan yang lain. Sukses untuk Anda pendengar, dan lagu-lagu pilihan kami persembahkan di ruang dengar Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: menghadirkan perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

RRI Tual di Langgar Programa satu menemani Anda pendengar jam 11:44. Kebersamaan kita kini dan rangkaian lagu-lagu pilihan pop Indonesia masih kami persembahkan di ruang dengar Anda. Temani Anda yang sudah terlelap, kelelahan karena berbagai pekerjaan, tugas dan tanggung jawab Anda di hari ini cukup melelahkan. Iya, kembali mengumpulkan tenaga yang baru, stamina yang baru untuk menyongsong hari esok dengan penuh ceria, tentunya untuk menghadapi pekerjaan yang baru pula. Dan pendengar, satu lagu pilihan masih kami hadirkan di ruang dengar Anda, yang mana sekaligus menjadi lagu penutup kebersamaan kita di malam ini, edisi Senin 13 Juli 2026. Selamat malam untuk Anda di sana. Dan pendengar, satu lagu ini menjadi lagu penutup kebersamaan kita, dan kami yang bertugas, saya Ellen, ada Arif di meja operator, ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Bank Desa Van, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan.

0: Program Satu Radio Republik Indonesia Tuwaldi Langkur. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan itu tadi sajian lagu pilihan dari Judika menutup kebersamaan kita di malam ini. Kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa lagi pendengar di lain kesempatan.
1: Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

saudara mendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini di hari Senin 13 Juli 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 103,6 MHz dan juga melalui streaming kami di RRI Digital. Akhirnya sebelum berpisah kami yang bertugas malam ini, saya Ellen Letiera bersama operator studio Arif dan ada rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Rumeng Desa Van mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Selasa, 14 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka.

0: Selamat pagi saudara pendengar, senang sekali kami bisa kembali mengudara untuk Anda lagi di hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026. Sepanjang pagi ini Anda bersama saya Tobi Rangkuratat, rekan Iqbal, dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fan. Dan tentu kita patut bersyukur untuk hari ini, untuk hari baru yang Tuhan berikan. Dan yang paling penting adalah memanfaatkan hari ini, gunakan hari ini dengan sebaik mungkin, melakukan hal-hal baik untuk orang-orang di sekeliling kita. Dan saudara, kita akan awali pagi ini dengan mendengarkan lagu-lagu rohani mengisi mutiara Protestan pagi ini.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Inilah kesaksianku. Sungguh engkau bukan Tuhan yang jauh dariku. Tetapi sebaliknya, engkau sangat dekat kepadaku. Ketika aku berseru, engkau akan menjawab. Saat aku menjerit minta tolong, engkau menanggapiku dengan berkata, "Ini aku." Betapa berharga dan mulianya aku di matamu. Engkau tidak akan menahan satu hal yang baik pun daripadaku. Ketika aku berjalan dengan tidak bercela, Bapa, aku memujamu.

Ada saat aku merasa doa yang kupanjatkan seakan memantul kembali. Ada saat aku merasa seakan engkau diam dan tidak peduli. Ajarkan aku, anakmu ini, untuk tidak membuang imanku begitu saja. Apabila jawaban yang ku perlu tidak segera ku dapat, ajar aku untuk tidak bersalah.

Engkau memenuhi hidupku dengan berbagai hal, di mana aku melimpah dengan rasa syukur. Aku mengikuti kemana engkau memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Selamat pagi saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan kini kita jelang penyampaian warta berita Radio Republik Indonesia Tual.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Hari pertama masuk sekolah di Maluku Tenggara menjadi momentum menguatkan peran ayah dalam pendidikan anak. Momentum Hari Koperasi Indonesia 2026, pemerintah Kota Tual perkuat peran koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Selasa 14 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkuratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Hari pertama masuk sekolah di Maluku Tenggara menjadi momentum menguatkan peran ayah dalam pendidikan anak. Melalui gerakan ayah mengantar anak ke sekolah gemas dan gerakan ayah mengambil raport anak gemar. Informasi selengkapnya dilaporkan Irini Hari Cahyani.
2: Hari pertama masuk sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara, tahun ajaran baru 2026-2027, tidak hanya menjadi momentum bagi siswa, tetapi juga bagi para ayah untuk terlibat langsung dalam pendidikan anak. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengajak para ayah mengantar anak ke sekolah sebagai bagian dari gerakan ayah mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah gemas dan gerakan ayah mengambil rapor anak gemar. Program ini bertujuan meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan serta mendukung tumbuh kembang anak melalui kehadiran langsung dalam aktivitas pendidikan. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun mengatakan, keterlibatan ayah dalam pendidikan anak merupakan investasi penting untuk masa depan keluarga. Lingkungan keluarga yang kuat menjadi landasan utama dalam membentuk karakter dan masa depan generasi muda.
3: Terkhusus bagi para ayah Kabupaten Maluku Tenggara, mari kita antar anak-anak kita di hari pertama masuk sekolah sebagai bentuk komitmen kita untuk terlibat langsung dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak.
2: Taher menegaskan kehadiran ayah pada hari pertama masuk sekolah merupakan bentuk komitmen dalam pengasuhan dan pendampingan anak. Langkah sederhana tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi sekaligus mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak. Dukungan terhadap gerakan tersebut juga disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Fiali Rahantoknam. Ia menilai kehadiran ayah dalam dunia pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan rasa percaya diri anak sejak dini.
4: Mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah sebagai bentuk kehadiran ayah dalam pendidikan dan perkembangan anak kita. Bersama ayah ke sekolah, bentuk karakter sejak dini.
2: Menurut Fiali, momen mengantar anak ke sekolah bukan sekadar rutinitas, tetapi juga bentuk perhatian dan dukungan yang akan dikenang anak dalam proses pendidikannya. Kehadiran ayah pada hari pertama sekolah diharapkan dapat menjadi teladan sekaligus memperkuat ikatan dalam keluarga. Sementara itu, pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Rashid mengajak seluruh ayah di daerah itu untuk berpartisipasi aktif menyukseskan gerakan tersebut. Ia menekankan keterlibatan ayah merupakan bagian penting dalam mendukung pendidikan dan perkembangan anak.
4: Gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah sebagai bentuk kehadiran ayah dalam pendidikan dan perkembangan anak-anak kita.
2: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap gemas dan gemar dapat menjadi gerakan bersama yang membangun kesadaran pentingnya peran ayah dalam keluarga. Melalui keterlibatan yang lebih aktif diharapkan tumbuh generasi yang berkarakter, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan masa depan. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Mutasi seorang guru dilakukan dengan berbagai pertimbangan, tidak berdasarkan tendensi pribadi. Laporan selengkapnya bersama Mei Maturbongs.
5: Mutasi besar-besaran yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara beberapa waktu lalu didasari atas kebutuhan. Selain itu, mutasi guru didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan PP Nomor 74 2008 tentang Guru, serta Undang-Undang ASN dan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019. Pemindahan ini wajib disesuaikan dengan analisis kebutuhan sekolah, bukan sekedar keinginan pribadi. Hal ini disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Rauda Arif Hanubun. Dikatakan ketersediaan guru dan rombongan belajar di satu sekolah berpengaruh pada mutasi seorang guru.
6: Kalau mutasi, kita lihat tentu saja dari sistem ketersediaan guru di sekolah-sekolah. Pertimbangannya itu berdasarkan kebutuhan. Misalnya terkait dengan jam mengajar, misalnya. Karena ada juga memang permintaan permohonan, kita membuka ruang untuk permohonan. Hal yang sifatnya prinsipal. Tentu saja dengan mempertimbangkan jumlah rombel jam mengajar. Misalnya guru A meminta untuk dipindahkan ke sekolah B. Kita harus lihat di sekolah A untuk ketersediaan guru itu ada atau tidak. Kesana sudah ada guru mapel tersebut, suruh nanti dia susah karena dia tidak dapat jam mengajar.
5: Hanubun menegaskan perpindahan harus mendapatkan rekomendasi dari sekolah asal dan sekolah tujuan, serta dipastikan tidak mengganggu jam mengajar guru lain atau merugikan tunjangan profesi. Mutasi guru juga dilakukan untuk pemerataan kualitas pendidikan dan penyegaran suasana kerja. Dari Langgur, Meima Terbongs melaporkan.
1: Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Dikmensus Kota Tual mengapresiasi program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam bentuk gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah di awal tahun ajaran 2026-2027. Kepala Cabang Dikmensus Kota Tual, Abraham A. Rahawarin, usai memimpin upacara bendera di lapangan upacara SMA Negeri 1 Kota Tual, Senin pagi, mengaku sangat bangga terhadap program Ayah Mengantar Anak ke Sekolah, di mana semua unsur hadir di sekolah untuk menyaksikan langsung kehadiran dan aktivitas anak-anak di jenjang sekolah menengah atas. Rahawarin mengatakan kehadiran para ayah dan orang tua siswa yang disambut hangat oleh pihak sekolah menunjukkan sebuah kolaborasi yang harmonis dan patut diacungi jempol. Para ayah dari latar belakang kesibukan membawa semangat tersendiri bagi peserta didik untuk menimba ilmu pengetahuan dan keterampilan di SMA Negeri 1 Kota Tual.
7: Program gerakan ayah membawa anak ke sekolah hari ini alhamdulillah puji Tuhan sangat luar biasa, banyak orang tua dan malin ayah yang antar anaknya ke sekolah di hari ini dan sangat disambut meriah oleh keluarga besar SMA 1 Tua lewat marching band rakan-rakan sehingga sampai kepada lapangan upacara. Banyak ASN yang terlibat di dalam yang sangat luar biasa karena memang instruksi langsung untuk semua kepala daerah se-provinsi Maluku untuk di hari ini adalah izin resmi orang tua dan malin ASN mengantar anaknya menuju ke sekolah.
1: Hal senada disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Kota Tual, Fata Tukloy. Dikatakan, program Dinas Pendidikan Provinsi Maluku untuk menghadirkan ayah-ayah di sekolah sangat penting bagi perkembangan pendidikan para murid di sekolah.
8: Saya selaku kepala sekolah menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku yang sudah memberikan berbagai trik-trik untuk bisa mengawali kegiatan di tahun ajaran baru ini. Terutama untuk kegiatan MPLS ini yang melibatkan orang tua. Dalam hari ini adalah orang tua ayah yang mengantarkan anak datang di sekolah. Itu satu program yang sangat baik untuk keterlibatan orang tua dalam mendukung program-program sekolah.
1: Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah di awal tahun ajaran 2026-2027 menandai pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi siswa baru di SMA Negeri 1 Kota Tual. Olehnya itu pihak sekolah mengemas kegiatan dengan sambutan kepada para siswa baru bersama orang tua dengan iringan marching band, dilanjutkan upacara bendera dengan pembina upacara Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kota Tual. Kegiatan yang dikemas apik mendapatkan tanggapan positif dari semua pihak yang hadir, terutama orang tua siswa baru yang didominasi kaum bapak. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah hari pertama di TK Hang Tua Kota Tual diawali dengan gerakan ayah mengantar anak sekolah. Sejak pagi, para orang tua, khususnya para ayah, tampak mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
9: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS hari pertama di TK Hang Tua Kota Tual diawali dengan gerakan ayah mengantar anak sekolah GAMAS. Sejak pagi, para orang tua, khususnya para ayah, tampak mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut. Kepala Sekolah TK Hang Tua Enos Larbona mengatakan kegiatan hari pertama sekolah dengan melibatkan ayah mengantar anak merupakan instruksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual. Karena itu, pihak sekolah melaksanakan program tersebut sebagai bagian dari pembukaan tahun ajaran baru sekaligus mempererat keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak.
10: Itu adalah instruksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual bahwa hari pertama masuk sekolah harus didampingi oleh, dalam hal ini boleh bapak atau ibu. Kami tetap melaksanakan, kami sangat berterima kasih kepada orang tua murid yang begitu antusias mengantarkan anak-anak datang ke sekolah dengan senang hati. Kami dari pihak yayasan maupun dari pihak Satdi, Satuan Pendidikan, menerima anak-anak ini untuk dibina, dididik mereka di TK Hang Tua Tual.
9: Kepala sekolah menjelaskan pada tahun ajaran 2026-2027 TK Hang Tua menerima sebanyak 70 peserta didik baru. Jumlah tersebut disesuaikan karena dua ruang kelas akan menjalani renovasi pada Agustus mendatang. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh orang tua yang sangat antusias mengantarkan anak-anak mereka ke TK Hang Tua pada hari pertama sekolah. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah sekaligus staf bidang kurikulum TK Hang Tua, Sriwijaya Banyal, mengatakan gerakan ayah mengantar anak sekolah bertujuan melibatkan ayah secara langsung dalam proses pendidikan anak sejak hari pertama masuk sekolah. Menurutnya, kehadiran ayah di sekolah menjadi bentuk dukungan moral yang dapat memberikan rasa percaya diri dan semangat bagi anak.
11: Hari pertama masuk sekolah, ayah yang mengantar, itu gerakan ayah mengantar anak ke sekolah pada hari pertama merupakan salah satu instruksi dari Pak Menteri untuk melibatkan orang tua, khususnya ayah. Dalam hal ini untuk mengantarkan anaknya ke sekolah, kami merasa bahwa pembelajaran di sini itu alhamdulillah ya, kita membiasakan anak untuk mengenal huruf, mengenal angka, pengenalan bahasa Arab, bahasa Inggris juga kita perkenalkan sejak dini. Alhamdulillah Bapak Komandan Lanal Tual sangat mendukung program kegiatan belajar kami di sekolah.
9: Sriwijaya Banyal menjelaskan pelaksanaan program tersebut membutuhkan kerjasama yang baik antara ayah dan bunda agar dapat mengikuti imbauan pemerintah. Ia berharap seluruh orang tua dapat terus berperan aktif mendampingi perkembangan anak, tidak hanya pada hari pertama sekolah, tetapi juga selama proses belajar berlangsung. Ia menambahkan kolaborasi yang baik antara sekolah, orang tua, dan peserta didik menjadi kunci dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Sriwijaya berharap TK Hang Tua dapat terus memberikan pelayanan pendidikan terbaik, sehingga mampu mencetak lulusan yang berkualitas dan menjadi sekolah taman kanak-kanak nomor 1 di Kota Tual. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Momentum Hari Koperasi Indonesia 2026, pemerintah Kota Tual perkuat peran koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
12: Momentum Hari Koperasi Indonesia 2026, pemerintah Kota Tual perkuat peran koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Tual, Ms. Rosyab Kenyanan, saat ditanya RRI pada Senin siang terkait progres pelaksanaan program koperasi di Kota Tual. Ms. Ros menjelaskan saat ini terdapat dua jenis koperasi yang ditangani, yakni koperasi umum dan koperasi desa merah putih atau KDMP. Khusus koperasi umum, dari jumlah keseluruhan masih terdapat sebagian yang belum beroperasi secara aktif dan sebagian lainnya telah beroperasi dan memberikan hasil yang baik bagi perekonomian pelaku usaha yang terlibat.
13: Khusus koperasi yang umum itu perkembangannya memang ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Jadi yang aktif itu yang punya pelaksanaan antar koperasi penpinjang, koperasi perikanan dan lain-lain, itu dia jalan. Kemarin ketemu evaluasi aktif itu ada 25. Itu untuk koperasi yang di luar Kopdes Merah Putih.
12: Sementara terkait koperasi Desa Merah Putih, saat ini Kota Tual telah mencapai angka maksimum sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada. Ms. Ros mengatakan, sesuai instruksi Presiden yang menekankan terkait peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung program ini, maka pihaknya telah menindaklanjutinya sesuai target capaian dengan meningkatkan kolaborasi bersama semua pihak terkait.
13: Secara keseluruhan untuk Kota Tual itu ada 27 desa dan 3 kelurahan. Kalau sesuai dengan Impres 9 dan Impres 17 itu diamanatkan bahwa pemerintah daerah diminta dukungan untuk memfasilitasi lahan untuk pembangunan koperasi Desa Merah Putih.
12: Meskipun saat ini terdapat beberapa desa di Kecamatan Kepulauan Kur yang belum optimal dalam pelaksanaan koperasi Desa Merah Putih akibat kendala akses dan lokasi terpencil, namun pemerintah Kota Tual kini tengah menyiapkan formula terbaru agar beberapa wilayah dimaksud dapat pula menjalankan program ini secara baik. Selaku Kepala Dinas, Ms. Rose mengaku sangat terbantu dengan respon dan antusiasme masyarakat, terutama para pelaku dan pengurus koperasi. Pihaknya menargetkan ke depan kehadiran koperasi menjadi pionir utama peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Melalui momentum Hari Koperasi Indonesia yang diperingati setiap tanggal 12 Juli, Ms. Rose berharap masyarakat terus memberikan dukungan positifnya dalam pemanfaatan koperasi, baik koperasi umum maupun koperasi desa merah putih secara optimal. RRI Tual, Maya Pranira, melaporkan.
1: Kepekaan konsumen terhadap deteksi produk kadaluarsa perlu menjadi catatan prioritas di setiap daerah. Harapan itu dikemukakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, sejalan tingkat kesadaran masyarakat untuk menekan peredaran produk pangan yang diperjualbelikan di setiap lokasi perdagangan. Karena jika lemahnya kesadaran warga terhadap hal ini akan membuka ruang bagi oknum pelaku usaha yang nakal dan sengaja menjual produk yang telah melewati masa berlaku produk. Olehnya itu penerapan langkah pengecekan kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa mampu diwujudkan pada saat membeli produk yang dijual di pasar demi keamanan dan kesehatan konsumen.
14: Secara mandiri melakukan upaya-upaya perlindungan konsumen, melakukan pemeriksaan kadaluarsanya gimana, kemasannya gimana. Nah, kalau semua orang melakukan hal demikian, maka yakin sungguh bahwa semua pelaku usaha yang ada di daerah itu akan sangat berhati-hati. Cuma sayangnya masyarakat kita ternyata masih tidak memiliki kesadaran bersama untuk melihat bahwa pangan yang kita konsumsi, terutama yang kemasan, itu adalah pangan yang harus layak dikonsumsi, tidak mengandung bahan berbahaya, labelnya masih bagus. Sesungguhnya ini bisa dilakukan oleh bukan saja Dinas Perdagangan, tapi juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang ada di kecamatan ini. Ini yang harus sesungguhnya menjadi agenda tetap pemerintah kota masing-masing.
1: Darnawati menilai jika nilai partisipasi dan inisiatif masyarakat guna mendeteksi produk expired mampu diwujudkan lintas sektor hingga ke wilayah kecamatan, termasuk peran Dinas Kesehatan di jenjang kecamatan untuk memberikan edukasi positif bagi seluruh elemen terkait kualitas produk yang dikonsumsi, baik dalam bentuk kemasan maupun produk olahan kuliner yang dinikmati saat berbelanja. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara akan menggelar turnamen bola voli putra dan putri antar OHOI tingkat kecamatan dalam rangka Bupati Cup 2026, sekaligus menyongsong hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Turnamen yang mengusung tema junjung tinggi sportivitas, raih prestasi, jalin persaudaraan, dan semangat maju OHOI kita hebat Maluku Tenggara ini menjadi ajang mempererat persaudaraan, menjunjung sportivitas, serta menggali potensi atlet voli dari setiap OHOI. Berdasarkan informasi resmi yang dirilis pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, pembukaan turnamen dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli 2026 di pusat kecamatan masing-masing dan akan dibuka langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun. Pada hari yang sama, pertandingan perdana akan dimulai sebagai penanda bergulirnya kompetisi antar OHOI di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Pertandingan penyisihan hingga semifinal akan berlangsung pada 25 Juli hingga 15 Agustus 2026. Sementara partai final putra dan putri dijadwalkan digelar pada 16 Agustus 2026 sebagai puncak persaingan menuju gelar juara Bupati Cup 2026. Para pemenang akan diumumkan dan menerima hadiah pada 17 Agustus 2026 dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi sarana hiburan masyarakat, turnamen ini diharapkan memperkuat persatuan, kebersamaan, semangat fair play, serta menumbuhkan kebanggaan terhadap OHOI dan daerah. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langkur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. RP Rio Sarkol mengajak umat Katolik untuk mengutamakan kebutuhan iman daripada kepentingan duniawi. Hal tersebut disampaikan dalam homilinya pada misa perayaan hari Minggu biasa ke-15 di Gereja Santo Yosef Dobo belum lama ini. Laporan selengkapnya disampaikan Bosco Korisen.
15: Reverendus Pater RP Rio Sarkol MSC memimpin perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-15 di Gereja Santo Yosef Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Minggu 12 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur. Perayaan berlangsung hikmat dan diikuti umat dengan penuh iman serta kekusukan. Dalam homilinya, Sarkol membagikan pengalaman pribadinya mengenai pentingnya mengutamakan tanggung jawab pelayanan di atas kepentingan pribadi. Ia mengaku sempat berniat menyaksikan pertandingan Liga Inggris pada Sabtu malam, namun karena harus memimpin dua kali misa, dua kali pemberkatan jenazah, serta mempersiapkan perayaan Ekaristi hari Minggu, ia memilih beristirahat agar dapat melayani umat secara maksimal.
16: Saya kalau Sabtu atau menjalani saya akan membatasi komunikasi saya dengan orang lain karena saya harus mempersiapkan kotbah saya. Tadi malam saya kembali pada dan bisa pada sekali di rumah pada jam 8 saya bisa tadi malam saya pulang saya mempersiapkan kotbah ini dengan menanamkan niat dalam saya bahwa besok pagi saya tidak akan nonton Inggris bermain dan pada akhirnya saya bisa memenuhi niat saya itu sampai saya bisa tadi pagi kalau saya tidak kasih pertanyaan Inggris.
15: Mengurus bacaan Injil hari Minggu biasa ke-15, Rio Sarkol menjelaskan Tuhan Yesus sering menggunakan perumpamaan ketika menegur atau mengkritik seseorang. Menurutnya, cara tersebut menunjukkan kebijaksanaan Yesus dalam menyampaikan kebenaran, hingga orang yang mendengarkan tidak merasa dihakimi, melainkan terdorong untuk melakukan introspeksi diri. Ia mengatakan perumpamaan Yesus ditunjukkan kepada berbagai kalangan, mulai dari orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, hingga masyarakat sederhana. Melalui perumpamaan-perumpamaan itu, Yesus mengajak setiap orang memahami kehendak Allah dan memperbaiki hidup sesuai dengan ajarannya.
16: Nah, Bapak-Ibu, terima kasih. Mari kita lihat konteks Injil hari ini dulu. Perhatikan di dalam Injil, Tuhan Yesus itu kalau bicara dan menyampaikan sesuatu atau dia ingin mengetahui atau mengkritik orang, dia selalu pakai perumpamaan. Dan itu dibijaksanakan. Kenapa? Karena kalau saya pakai perumpamaan, saya akan tahu tokoh-tokoh di situ, atau aktor orang-orang di situ, lalu saya akan menempatkan karakter mereka. Itu kan bicara Tuhan Yesus, bicara perumpamaan. Sehingga dia berpikir semua orang yang duduk itu yang hadir mendengarkan dia kita memilih dan memilah kira-kira saya yang mana itu.
15: Di akhir homilinya, RP Sarkol mengingatkan bahwa sebelum Yesus memulai karya pewartaannya, Yohanes Pembaptis telah lebih dahulu mempersiapkan jalan dengan menyuruhkan pertobatan. Karena itu, umat diajak untuk senantiasa membuka hati terhadap sabda Tuhan, menjadikan firman-Nya sebagai pedoman hidup, serta mengutamakan Tuhan dalam setiap keputusan dan tindakan sehari-hari. Perayaan Ekaristi ditutup dengan doa penutup dan berkat pengutusan. Umat kemudian meninggalkan gereja dengan membawa pesan untuk semakin mengutamakan Tuhan dalam kehidupan, serta mewujudkan kepada sesama melalui tindakan nyata. Dari Dobo, Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.
1: SD Naskatio Sudarso 2 Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, mengawali tahun ajaran 2026-2027 dengan menggelar rapat kerja masa pengenalan lingkungan sekolah serta mendukung gerakan ayah mengantar anak ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah Senin kemarin. Kepala SD Naskatio Sudarso 2 Dobo, Petra Adjas mengatakan rapat kerja yang berlangsung pada 6 Juli 2026 merupakan tindak lanjut dari program yayasan. Selama 3 hari, sekolah menyusun berbagai program unggulan yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pendidikan selama 1 tahun ajaran. Setelah itu, sekolah menggelar sosialisasi MPLS kepada orang tua dengan menjelaskan tujuan, mekanisme, serta pentingnya peran keluarga dalam mendampingi peserta didik baru. Menurut Petra, keterlibatan orang tua khususnya melalui gerakan ayah mengantar anak ke sekolah menjadi bentuk dukungan emosional yang penting bagi anak saat memulai tahun ajaran baru.
17: Tanggal 7 itu kami melaksanakan sosialisasi kegiatan MPLS ini kepada orang tua. Dilanjutkan dengan esoknya dilaksanakan pembukaan MPLS yang dihadiri oleh Wakil Direktur dan Pengawas SD kegiatan MPLS dari hari pertama sampai hari ketiga di hari ini juga orang tua tetap ada bersama dengan kami mendukung kegiatan MPLS ini dengan baik.
1: Adjas juga mengapresiasi dukungan orang tua yang selama ini aktif membantu berbagai program sekolah, serta mengingatkan para guru untuk terus menjaga disiplin dan profesionalisme sebagai teladan bagi peserta didik. Pada tahun ajaran 2026-2027, SD Naskatio Sudarso II Dobo menerima sekitar 61 peserta didik baru dan berencana membuka 3 rombongan belajar agar proses pembelajaran lebih efektif. Pantauan RRI pada hari pertama sekolah menunjukkan antusiasme para ayah yang mengantar anak-anak mereka sebagai wujud nyata dukungan keluarga terhadap pendidikan. Jelang pelaksanaan peletakan batu pertama PSN Blok Masela di Kecamatan Tanimbar Selatan tanggal 16 Juli 2026 yang dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bumi Duan Lolot kembali mendapat kunjungan kerja Gubernur Maluku Hendrik Lewerisha bersama rombongan dari Ambon Senin kemarin menggunakan pesawat udara TNI Angkatan Laut CN-235-220P-8301. Tiba dengan selamat di lapangan udara IG Dewanto Somlaki, Gubernur langsung dijemput Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawirisha, Wakil Bupati Juliana Katarina Ratuanak, dan Forkopimda Tanimbar. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisha dalam keterangannya mengatakan, agenda utama kunjungan dirinya bersama Forkopimda Provinsi Maluku di Tanimbar, tepatnya di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, untuk meninjau langsung persiapan lokasi groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela. Menurut Gubernur, pekerjaan pada lokasi groundbreaking PSN Blok Masela yang sementara dipersiapkan oleh para pekerja, diharapkan tidak ada yang menghambat, namun bersama-sama memberikan dukungan yang positif demi memperlancar kesiapan yang akan berlangsung beberapa hari ke depan.
18: Hari ini kan Forkopimda tiba di Somlaki ya, di Lermatang, Gubernur, Pangdam, Pak Kapolda, dan Forkopimda yang lain, dan Pak Bupati, jadi Forkopimda Provinsi dan Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kami meninjau lokasi Lermatang, persiapannya untuk menghadapi groundbreaking yang akan dilaksanakan besok lusa ya. Ya, kami sih optimis melihat persiapannya, kan kami percaya kepada tenaga-tenaga yang mempersiapkannya dan berharap semoga pada hari-harinya semua bisa berlangsung dengan lancar, aman, dan sukses.
1: Gubernur optimis melihat segala persiapan yang dilakukan dan memberikan kepercayaan kepada tenaga-tenaga kerja yang mempersiapkannya dan berharap pada hari H semua berjalan dengan lancar dan aman, serta mohon dukungan dari semua pihak. Dengan kehadiran Gubernur Maluku di Tanimbar menunjukkan bukti nyata dukungan penuh pemerintah Provinsi Maluku terhadap akselerasi PSN Blok Masela. Semoga kehadiran proyek berskala nasional ini mampu membawa perubahan besar dan mengakselerasi kesejahteraan bagi masyarakat Tanimbar serta Maluku secara luas. Tim pelaksana groundbreaking tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali melakukan rapat bersama hari kedua dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawirisha Minggu 12 Juli 2026. Menindaklanjuti rapat hari pertama Jumat 10 Juli 2026 yang dipimpin oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Katarina Ratuanak bertempat di ruang rapat Bupati yang memastikan kesiapan dari setiap seksi yang ada. Dalam pelaksanaan pertemuan hari kedua, pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar menghadirkan langsung manajemen PT Inpex Masela dan PT PLN Persero Cabang Somlaki bersama seluruh pimpinan Forkopimda Kepulauan Tanimbar, staf ahli bupati, asisten, serta pimpinan OPD lingkup Pemda Kepulauan Tanimbar sebagai langkah cepat demi memastikan seluruh persiapan teknis menuju groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela tanggal 16 Juli 2026 di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Berdasarkan rencana, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia akan hadir dalam peletakan batu pertama groundbreaking PSN Blok Masela. Sebab kehadiran Blok Masela yang merupakan proyek skala internasional saat ini menjadi sorotan dunia dan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemda Kepulauan Tanimbar. Dengan sinergi kuat antara pemerintah, Forkopimda, PT Inpeks Masela, PLN, dan seluruh APD Pemda Kepulauan Tanimbar akan menjadi momen dan menjadi tonggak sejarah baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Tanimbar. Dalam memperkuat komitmen dan memperkokoh pilar pengawasan intern di lingkungan pemerintah Kepulauan Tanimbar terus digalakan. Langkah strategis ini ditandai dengan dibukanya pelatihan fungsional auditor ahli pertama di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah APIP oleh Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Bruno Layan. Acara pembukaan yang syarat akan pesan integritas ini berlangsung secara hybrid. Prosesi tatap muka dipusatkan di ruang pertemuan Lolat, lokasi kampung kuliner Tiga Koki, Somlaki. Sementara sebagian peserta dan undangan mengikuti jalannya acara secara daring melalui aplikasi virtual Zoom. Inspektur Bruno Layan dalam menyampaikan sambutannya menegaskan pelatihan ini bukan sekedar agenda rutin kedinasan, tetapi merupakan batu loncatan penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam mengejawantahkan visi besar daerah. Pemerintah daerah saat ini sedang bergerak cepat untuk menuju wujud visi besar, yaitu Tanimbar maju, mandiri, adil, jujur, unggul, dan berkelanjutan. Visi besar ini tidak akan pernah tercapai tanpa ditopang oleh tata kelola yang kuat dan harus mengindahkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui informasi birokrasi yang transparan serta akuntabel. Inspektur Bruno lebih lanjut menjelaskan peran vital dan krusial yang melekat pada pundak seorang auditor di lingkup APIP agar jabatan ini tidak dipandang sebelah mata atau sekedar pemenuhan formalitas birokrasi. Jabatan auditor ahli bukanlah sekedar pelengkap administrasi, tetapi merupakan benteng pertahanan internal sebagai mata dan telinga pemerintah daerah serta agen perubahan. Tugas utama adalah memastikan setiap rupiah APBD dikelola secara jujur dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di bumi Duan Lolat. Acara pembukaan secara virtual turut dihadiri oleh jajaran pimpinan strategis antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda KKT, Kristianus Fotolon, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Bagus Putu Santika, Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Dionisius Bruno Layan, Inspektur Daerah Kabupaten Buru Sugeng Widodo, Koordinator Penyelenggara Diklat Pengawasan dan Manajemen Pengawasan Wilayah 3 pada Pusdiklatwas BPKP Makassar, Robit Durori. Saudara, suasana sakral menyelimuti Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan selama kurang lebih 4 hari menjelang dimulainya tahapan groundbreaking proyek strategis nasional. Masyarakat Desa Lermatang melaksanakan prosesi sembahyang adat yang dipimpin oleh Ketua Lembaga Adat bersama 4 soa besar pada Sabtu 11 Juli 2026. Peristiwa tersebut membuktikan besarnya dukungan dari masyarakat adat terhadap pelaksanaan groundbreaking nantinya. Dengan tetap menjunjung tinggi adat istiadat dan keharmonisan sosial, sementara itu persiapan secara teknis terus dilakukan di lokasi. Akan dilaksanakan groundbreaking dengan telah didirikannya tenda pada area acara tersebut. Diharapkan groundbreaking proyek strategis nasional tersebut menjadi tonggak penting dalam mempercepat pembangunan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar demi membuka peluang peningkatan ekonomi, peluang kesempatan kerja, dan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Sehingga melalui acara ritual doa adat agar seluruh tahapan acara dapat berjalan dengan baik. Peletakan batu pertama di Tanimbar oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan pada 16 Juli 2026 merupakan momentum kebangkitan ekonomi universal. Kehadiran Gubernur Maluku Hendrik Leverisa bersama Pangdam 15 Patimura menjadi bukti perhatian pemerintah terhadap percepatan pembangunan PSN Blok Masela sebagai proyek energi berskala nasional yang diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta mendorong

kesempatan kerja bagi putra-putri daerah, peningkatan penguatan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang merata. Semangat kebersamaan yang tergambar dalam penyambutan tersebut menjadi pesan bahwa pembangunan akan semakin kuat apabila dilandasi persatuan, saling menghormati, dan komitmen untuk mengutamakan kepentingan masyarakat menuju masa depan Tanimbar yang lebih maju dengan tetap menjaga hak dasar masyarakat lokal di beranda depan Indonesia.

Iya, dan saudara, untuk mengetahui perkiraan cuaca hari ini kami ajak Anda, kita mengikuti informasinya langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara bersama Pak Putra. Selamat pagi. Halo.

Ya, saudara, rupanya kami mengalami gangguan sambungan dengan petugas di stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Hari pertama masuk sekolah di Maluku Tenggara menjadi momentum menguatkan peran ayah dalam pendidikan anak. Momentum Hari Koperasi Indonesia 2026, pemerintah Kota Tual perkuat peran koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkoratat dan Muhammad Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Demikian warta berita daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Selamat pagi saudara pendengar, selamat memulai aktivitas Anda di hari kedua di minggu ini. Dan saudara, berikut kami punya informasi perakiran cuaca untuk Anda. Untuk Maluku Tenggara, diperkirakan hari ini berawan dengan suhu 26 hingga 27 derajat Celcius. Kelembapan udara ya 76 hingga 82%. Kemudian Kepulauan Tanimbar diperkirakan berawan dengan suhu 24 hingga 28 derajat Celcius. Kepulauan Aru diperkirakan cerah dengan suhu 24 hingga 28 derajat Celcius. Sementara Maluku Barat Daya berawan, suhu 27 hingga 28 derajat Celcius. Dan Kota Tual diperkirakan cerah dengan suhu 26 hingga 27 derajat Celcius.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Saudara pendengar, penyanyi cilik asal Ambon, Sofia Frenelta Siloy, sukses memukau ratusan penonton dalam ajang internasional Darwin Fusion 2026 yang berlangsung di kota Darwin, Australia kemarin. Tampil di area Food Fair Esplanade Darwin, siswi kelas 7 SMP Kristen Kalam Kudus Ambon ini membawakan lagu daerah Maluku yang melegenda berjudul Eju Jaro dan Mungare. Sebelum melantunkan suara merdunya, Sofi menyapa ratusan pasang mata yang hadir dengan senyuman manis khas non Ambon. Tak hanya sekedar bernyanyi, ia juga secara aktif memperkenalkan dan menjelaskan makna dibalik lagu Eju Jaro dan Mungare kepada para penonton internasional.

Pemanfaatan platform marketplace menjadi strategi penting dalam mengembangkan bisnis UMKM di era digital. UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dengan lebih efektif. Memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform ini, seperti sistem pembayaran, logistik, dan promosi produk. Jadi, pemanfaatan marketplace secara efektif dapat meningkatkan visibilitas produk, membangun kepercayaan pelanggan, dan akhirnya meningkatkan penjualan.

성찬이 하늘 가는 눈을 눈 뒤바꾸고 믿고 살아

Penggunaan teknologi merupakan strategi pengembangan usaha yang dapat memberikan keuntungan besar bagi bisnis UMKM. Hal ini bisa berupa penggunaan software manajemen bisnis e-commerce atau alat digital marketing. Teknologi dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan kemudahan dalam berbisnis. Penting untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis. UMKM perlu mempertimbangkan investasi teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dan tidak ragu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru.

Iya, saudara pendengar, pemerintah Provinsi Maluku secara resmi meluncurkan program budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN pada Senin 13 Juli 2026. Peluncuran yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem pendidikan yang kondusif. Program ini dirancang tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tapi juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif serta mendukung pembentukan karakter peserta didik. Kegiatan seremonial ini dihadiri berbagai elemen penting dunia pendidikan dan pemerintahan. Iya, dan saudara, saat ini sudah 26 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Timur. Di pukul 8 nanti jangan Anda lewatkan dialog interaktif EFAF pagi ini dengan topik Maluku Tenggara siap mengikuti Jambore Nasional 2026 yang akan dipandu rekan Ibnu Rahareng.

0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Tual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di era digital yang terus berkembang, strategi promosi produk online menjadi suatu aspek vital bagi bisnis UMKM. Pada proses penerapannya, kita harus bisa membuat konten yang menarik dan relevan bagi target pasar, serta mengoptimalkan website untuk mesin pencari. Selain itu, analisis data dari kegiatan pemasaran online dapat memberikan insight berharga mengenai keefektifan strategi yang digunakan. Jadi, kita harus menjalankan strategi digital marketing untuk mengembangkan bisnis UMKM kita.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Terima kasih saudara, Anda masih memilih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. 58 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Timur, saudara. Beberapa saat ke depan Anda akan mengikuti dialog interaktif FF pagi ini yang akan dipandu rekan Ibnu Rahareng.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada. Kita bersua kembali dalam dialog interaktif EVAV pagi ini di hari Selasa 14 Juli 2026. Saya Ibnu, rekan teknisi M. Iqbal. Ada pengarah acara juga nih Mbak Resti. Operator pemancar Bung Riko di kawasan Puncak Rumheng, Ohoy Van Kai Kecil, Maluku Tenggara. Akan menemani Anda kurang lebih 1 jam untuk pembicaraan tentang Maluku Tenggara siap mengikuti Jambore Nasional 2026. Sudah ada di studio kami pagi ini Kakak Pembina Kresna Welerubun, ini pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Maluku Tenggara. Selamat pagi Kakak Kresna.
2: Selamat pagi.
1: Iya, kabar baik pagi ini ya.
2: Puji Tuhan baik.
1: Walaupun harus bekerja ekstra ya. Beberapa lama ini karena sudah dekat ya.
2: Iya, siap.
1: Kemudian ini ada dua putra-putri terbaik Maluku Tenggara yang akan menuju ke Cibubur, Jakarta untuk mengikuti Jambore Nasional 2026. Yang pertama ini Ana Watweang Sabsabun. Selamat pagi Ana.
3: Pagi.
1: Ceria sekali Ana ya.
3: Siap ceria.
1: Katanya pagi-pagi bangun lebih awal ya pagi ini ya. Supaya bisa sampai di studio. Terima kasih. Kemudian, oh ya, kalau Ana ini dari gugus depan
3: Samratulangi.
1: Samratulangi SMP
3: Budi Mulia Langgur.
1: Budi Mulia Langgur. Yang satunya adalah Gilbert Lionel Christian Longdong atau Jil. Selamat pagi Jil.
4: Selamat pagi Kakak Igo. Kakak Ibnu.
1: Iya, selamat pagi dan semangat juga ini dari gugus depan Lais Hanubun ya.
4: Lais Hanubun.
1: SMP Unggulan Ohijang. Iya. Nah, selain mereka berdua juga ada beberapa teman semuanya Kakak Kresna. Yang
2: 39
1: 39 ditambah iya, dengan
2: tambah dengan pembina damping dan pimpinan kontingen serta ada beberapa pendukung kegiatan jadi sekitar 53 orang.
1: Iya. Rencananya akan bertolak dari Maluku Tenggara untuk membawa harum nama EVAV ya.
2: Iya.
1: Di bumi perkemahan Cibubur nanti 13 sampai 20 Agustus.
2: Iya.
1: Iya, pendengar dan pemirsa Anda juga bisa berpartisipasi, bisa bergabung dengan kami di pembicaraan ini melalui nomor telepon atau bisa kirim pesan tertulis juga ke nomor ini 08 13 5 4 9 5 8 7 5, 08 13 5 4 9 5 8 7 5, atau teleponnya juga bisa dituju ke nomor 0916214162. Serta pertanyaan ataupun hal-hal menarik yang bisa Anda sampaikan juga di kolom komentar live Facebook dan YouTube pagi ini. Nama akunnya adalah RRI Tual. Baik, kita ini saja. Ke Kak Kresna yang sejak kemarin dan beberapa lama ini harus menempa lebih baik lagi ya para peserta ini. Seleksinya sejak kapan nih Pak?
2: Seleksinya
1: Kak Kresna.
2: Seleksinya dilakukan di bulan April. Sehari saja.
1: Ya,
2: sehari. Dengan beberapa tes yang kita lakukan, tes tertulis tentang kemampuan kepramukaan,
1: ya.
2: Terus skill basic di lapangan seperti survive, membaca kompas, mendirikan bivak, melakukan pertolongan pertama, karena skill ini sangat diperlukan untuk kegiatan-kegiatan jambore cabang jambore nasional nanti. Kebetulan hal-hal yang kita seleksi pun tertuang di dalam jadwal kegiatan yang diberikan oleh Kuartir Nasional.
1: Iya. Dan kalau kita di Maluku Tenggara ini sendiri berapa? Apakah memang menentukan dari setiap gudep harus berapa orang ataukah gudep-gudep tertentu saja yang bisa mengikuti atau bagaimana nih?
2: Kemarin sebelum adanya seleksi untuk Jambore Nasional, kita Kuartir Cabang melakukan kegiatan Jambore Cabang. Mm-hmm. Jambore Cabang tersebut salah satu event yang kita lakukan untuk bagaimana kita melihat bibit-bibit anggota pramuka yang bisa ikut dalam jambore nasional. Dan memang beberapa sekolah berpartisipasi, sekitar 11 sekolah dari KE kecil maupun KE besar. Kebetulan ada 3 sekolah, sangat apresiasi sekali karena mereka begitu.
1: Kita bisa tahu juga kan, biar di mereka walaupun pagi ini hanya bisa mengikuti, tapi dengan menyebut namanya mereka, mudah-mudahan kita semuanya bangga dengan mereka. Sekolah-sekolah mana itu ya?
2: SMP 1 Atap Harangur, ada SMP Negeri 2 KE kecil di Watlar. Terus SMP Negeri 2 KE besar di Watlar. Terus ada SMP Negeri 11 Uat.
1: Itu yang datang langsung.
2: Kebetulan
1: dari
2: KE besar. Sekolah yang baru pertama aktif dalam kegiatan kepramukaan di KE besar adalah Harangur dan Uat. Kalau Watlar memang beberapa waktu sudah aktif gugus depannya, sudah mulai ada anggota pramuka yang aktif. Pengurus-pengurus gugus depan, kepala sekolah selaku kamabigus juga sudah dilantik secara resmi oleh kuartir cabang. Dan yang menjadi antusias dan menjadi sesuatu yang berkesan bagi kuartir cabang adalah dua sekolah yang tidak pernah tersentuh oleh pramuka, tiba-tiba dengan semangat mereka hadir di jambore cabang.
1: Dan itu cukup membanggakan ya. Ada tidak gudep-gudep tersebut yang di terpilih juga sebagai peserta Jamnas ini?
2: Dari masing-masing 3 gugus depan ada 4, kebetulan ada 4. Satu dari Uat, satu dari Harangur, dan 2 dari Watlar SMP 2.
1: Dan mereka siap bersama dengan Jill, Ana untuk menuju ke sana. Akhir Juli ini kalau tidak salah ya.
2: Hari Jumat, kebetulan 3 hari lagi.
1: Oh, 3 hari lagi. Lebih awal katanya karena kita menyesuaikan dengan jadwal kapal ya. Iya. Jadi ini karantina sudah ya?
2: Sudah selesai.
1: Iya. 11 gudep ya waktu itu.
2: 11 gudep di jambore cabang.
1: Jambore cabang ini sebagai ajang juga untuk memilih anggota-anggota pramuka.
2: Anggota
1: pramuka. Penggalang ini nih ya.
2: Iya.
1: Dan waktu itu disasarkan pada apa itu, Kak Kresna, bisa disampaikan?
2: Bagaimana?
1: Saran-saran penilaiannya lebih dititik beratkan pada apa?
2: Untuk seleksi.
1: Iya.
2: Bagaimana kita melihat skill adik-adik dengan bisa mandiri, bisa kreatif. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya kakak, bahwa survive, cara bertahan hidup. Terus bivak ini seperti membuat tenda tapi menggunakan hal-hal alam. Terus cara membaca kompas, cara melakukan pertolongan pertama. Itu bagaimana kita melihat mereka bisa berpikir dan melihat bagaimana caranya hal-hal yang ada di sekitar bisa mereka gunakan, bisa mereka pakai untuk melakukan seperti tenda darurat, mungkin kain-kain bekas atau kayu-kayu ranting yang bisa mereka pakai untuk pertolongan pertama seperti patah tulang. Itu skill-skill yang perlu kita lihat dari peserta-peserta yang mengikuti seleksi.
1: Ya, itu. Dan selain itu ada ini juga. Ada pengetahuan
2: kepramukaan.
1: Pengetahuan kepramukaan maupun bidang-bidang seperti seni, budaya, itu semuanya ada. Karena di pramuka jambore nasional apalagi ini sesuatu yang juga menjadi menarik.
2: Pada pengetahuan umum memang kita ada seperti ujian pada umumnya di sekolah lah. Ada beberapa soal-soal yang kita berikan. Terus kita tidak di situ, jadi menggunakan aplikasi, jadi setelah mereka selesai mengerjakan soal, nilainya langsung keluar di aplikasi tersebut.
1: Iya.
2: Terus soal seni memang kita melihat beberapa ya peserta yang kebetulan waktu jambore cabang mereka tampil dari masing-masing gudep dengan tarian dengan ini, dan dari situ kita kebetulan mereka juga mewakili gugus depan untuk mengikuti seleksi, dan nilainya seleksinya dengan skillnya baik. Jadi sininya kita tidak melakukan seleksi untuk seni untuk persiapan, tapi memang skill basic yang sudah dipunyai oleh adik-adik sekalian.
1: Dan 39 anggota pramuka ini adalah yang berasal dari 11 gudep waktu itu.
2: Dari 11 gudep.
1: Masing-masing gudep ada saja yang terpilih. Yang paling banyak dari gudep mana?
2: Yang paling banyak kebetulan Samratulangi.
1: Leisanubun.
2: Ada dari Saint John Seminari Langgur.
1: Seminari Langgur ya. Juga. Itu pesertanya berapa orang?
2: Dari Samratulangi sekitar 9 ya, 9. Terus dari Leisanubun 7 atau 8. Terus dari Saint John sekitar 4-5 ya.
1: Tuh ya.
2: Jadi ada beberapa anggota peserta Jamnas yang melalui, ya kita membuka jalur mandiri. Untuk mereka yang memang waktu seleksi tidak sempat terpilih, mereka boleh mendaftar melalui jalur mandiri yang biayanya ditanggung oleh peserta sendiri.
1: Dan itu sempat ada yang sudah
2: iya.
1: Siap?
2: Kebetulan sebelum pendaftarannya dibuka memang ada beberapa yang sudah antusias untuk siap untuk mendaftar secara mandiri.
1: Iya.
2: Karena memang begitu niat untuk ke Jombore Nasional.
1: Berapa orang ini bisa di?
2: Sekitar 8-9.
1: Yang nanti sama-sama ini hari iya. Jumat langsung bertolak. Dari Kei menuju Jakarta.
2: Jakarta.
1: Kamu dua sudah siap ini?
4: Sudah siap.
1: Pasti ya, sudah siap. Memang ikut pramuka untuk mau jadi peserta Jamnas atau tidak? Atau bukan, Ana?
3: Tidak, untuk melatih kemampuan diri sah.
1: Mau melatih kemampuan diri saja?
3: Iya.
1: Kemampuan diri yang bagaimana?
3: Kayak dapat hidup di alam, bisa mandiri.
1: Suka survive ini juga nih ya?
3: Iya.
1: Begitu ya? Jadi Ana memang sejak kecil begitu kah? Memang ya, sudah bawaannya suka dengan apa yang berbau alam gitu?
3: Iya, mulai-mulai suka berbau dengan alam itu pas SMP karena dia juga di media sosial bahwa pramuka tuh asik, jadi pengen masuk pramuka.
1: Pengen masuk pramuka. Ya, lalu untuk Jamnas ini nih memang target juga kah bukan?
3: Ada target, ada sing juga sih.
1: Berarti terpilih ini apa saja? Maksudnya bersyukur. Tapi tidak punya target, tidak punya target mau lolos mau tidak itu tidak.
3: Iya, tidak punya target, cuma karena banyak teman-teman, orang tua dorong supaya harus bisa, supaya bisa ketemu teman-teman yang banyak di luar sana juga, supaya bisa ambil materi dari teman-teman sana. Jadi harus bisa.
1: Dan kalau Jill sendiri bagaimana?
4: Kalau untuk masuk pramukanya itu memang sudah dari SD, selain untuk melatih kemampuan juga untuk mengisi kekosongan waktu supaya waktu itu tidak terbuang sia-sia, karena dulu kan itu pramuka juga bagian dari ekstrakurikuler.
1: Iya.
4: Saat sudah pulang sekolah masih mau berkegiatan, jadi masuk pramuka. Untuk targetnya itu dari SD sudah ingin untuk mengikuti Jambore Nasional. Jadi memang dari SD Sari sudah masuk pramuka dan sudah mempersiapkan. Dan puji Tuhan sudah tercapai targetnya di 2026.
1: Nanti kalau mau ke Jakarta ini lebih bagus lagi ya?
4: Iya, puji Tuhan.
1: Di karantina disiapkan apa lagi nih? Saya tanya ke Ana dulu ini.
3: Karantina ini lebih siap ke kekuatan fisik sih.
1: Jadi ditambah lagi?
3: Iya, ditambah.
1: Misalnya lagi. Apa?
3: Misalnya seperti katong yang loyo-loyo nih, katong harus kayak lari contoh saya kayak 20 ke 10 begitu supaya katong harus tetap kuat. Lalu harus berjemur matahari supaya kalau di sana tuh tidak kaget dengan panasnya matahari. Kemudian harus kayak gimana ya? Harus berolahraga sering-sering supaya tetap tubuhnya tetap stabil.
1: Selain bugar, kemudian apa-apa yang harus punya itu juga ditambah di situ Kakak Krisna?
2: Ya, kebetulan saya juga selaku purna peserta nasional yang sempat ke sana, makanya memang waktu karantina kita fokus ke tiga hal, yaitu kegiatan yang akan dilakukan oleh para peserta sendiri di nasional. Jadi kita membekali mereka beberapa skill basic, beberapa materi yang sudah tertulis di jadwal kegiatan yang diberikan oleh nasional. Terus seperti yang Adik Ana sampaikan, kita melatih fisik mereka tidak dengan fisik-fisik yang ekstra, tapi yang ringan-ringan seperti perbiasakan
1: disesuaikan dengan usia.
2: Perbiasakan mereka dengan cahaya matahari, fisik memperkuat kaki, tangan. Terus ada satu lagi, yaitu kita mempersiapkan tarian daerah untuk Ya puji Tuhan, semoga kali ini Maluku Tenggara iya. terpilih lagi untuk mewakili Maluku di panggung nasional.
1: Karena kita tahu bahwa catatan Pramuka ini Kuarcap Maluku Tenggara ini punya satu prestasi itu yang terus
2: iya.
1: Dikenal masyarakat luas sampai hari ini ya.
2: Iya.
1: Itu karantinanya sejak kapan, Kak Krisna?
2: Karantinanya sejak hari Jumat pagi.
1: Jumat minggu lalu?
2: Iya, sampai hari Minggu kemarin.
1: Hari Minggu?
2: Iya.
1: Jadi tidak ikut nonton ini Kak Krisna kemarin ya?
2: Nonton
1: Piala Dunia.
2: Oh, di kebetulan di karantina kita sudah sediakan
1: ada juga laptop, sesi itu ya? Fokus
2: dan okay. ada sesi tertentu untuk nonton bersama.
1: Oke, okay. Kita selipkan sejenak itu, tapi tetap fokus. Kalau Jill sendiri melalui apa namanya di karantina ini, secara pribadi meningkatkan apa kemampuan di bagian mana?
4: Secara pribadi rata-rata semua sih, kedisiplinan, rasa tanggung jawab itu betul-betul dilatih. Apalagi untuk disiplin waktu itu dan juga fisik itu yang sangat berpengaruh secara pribadi.
1: Iya. Dan di karantina itu sendiri dibina sama berapa pembina, Kak Krisna?
2: Karantina sendiri kebetulan semua pembina damping yang akan ke Jambore Nasional hadir. Mm-hmm. Terus para pendukung kegiatan juga hadir. Dan pengurus pimpinan kontingen dan beberapa pengurus Kuarcap dan DKC yang sempat membantu kegiatan tersebut.
1: Iya, yeah. Kolaborasinya karena ini sudah mewakili daerah, tentunya bukan hanya Kuartir Cabang sekarang punya urusan ya, tapi pihak-pihak tertentu juga harus dilibatkan. Yeah, yeah. Bagaimana Kak Krisna?
2: Sangat membantu. Bagaimana dengan ide-ide yang awalnya kita bingung ini arahnya kemana, terus ada pihak-pihak luar yang membantu, Dewan Kerja Cabang yang membantu, para pendukung-pendukungnya yang membantu, sehingga karantina kemarin memang berjalan dengan sangat baik dan sangat lancar sekali.
1: Iya, artinya kita dalam keterbatasan yang sekarang semuanya sudah pada diketahui oleh orang semua ini, kita semua pada iya. banyak sekali keterbatasan, apalagi pendanaan ya.
2: Iya, iya.
1: Tapi untuk persiapan Kuarcap Maluku Tenggara sendiri menuju Jamnas ini mulus-mulus saja.
2: Seperti yang Kakak bilang, mungkin ada beberapa hal yang ini, tapi puji Tuhan sepertinya leluhur merestui kita untuk ke Jambore Nasional.
1: Iya.
2: Contoh yang sangat kecil adalah kemarin sampai hari Jumat kemarin karantina baru kita mendapatkan tiket. Karena memang sempat habis itu non-seat.
1: Begitu. Jadi ini berarti ada di antaranya yang non-seat.
2: Iya.
1: Dari sekian banyak berapa persen yang dapat seat?
2: Semua non-seat.
1: Oh, semuanya non-seat. Iya. Ya berarti itu sudah karantina lagi nih ya. Dalam perjalanan kurang lebih 4 hari. 5.
2: 5.
1: 5 hari. Begitu, Ana siap kah?
3: Siap, siap.
1: Oh, Jill?
3: Sudah siap.
1: Siap ya, Pramuka mau ya?
3: Iya.
1: Jadi itu justru itu yang paling bagus ya. Pain kita harus pakai seat lalu nanti di sana akhirnya terlena lagi. Betul kah Kakak Krisna? Nah, itu satu pesan penting kah?
2: Iya.
1: Iya toh? Jadi tapi bersyukur kita semuanya karena nanti lebih awal juga sampai di sana, jadi penyesuaian masih ada sekitar
2: 22 ke 12 13 Agustus lah, 22 Juli ke 13 Agustus, sekitar 2 minggu lebih ya.
1: Hanya berangkat ini singgah dulu di Ambon?
2: Tidak, kita langsung ke Jakarta.
1: Jadi untuk mau menentukan siapa gerangan mewakili provinsi untuk mau tampil di pagelaran itu di Jakarta nanti kah?
2: Biasanya dua kegiatan terakhir Jambore Nasional 2022 dan Remuna 2023 kemarin, biasanya semua kontingen Maluku ke Jakarta. Mm-hmm. Terus beberapa hari sebelum kegiatan nasional dimulai akan ada satu hari yang dari pimpinan kontingen daerah dari Kuarda Maluku melakukan seleksi untuk semua kabupaten kota, semua kuartir kabupaten kota untuk seleksi tarian, dan satu yang akan dipilih untuk mewakili Maluku di Cibubur nanti.
1: Dan itu karena semuanya menuju ke langsung ke Jakarta, tidak di pusat di provinsi dulu, makanya nanti di sana menentukan.
2: Iya, semuanya di sana.
1: Iya ya.
2: Karena memang kalau mau dilihat kan seperti Dobo dan Maluku Tenggara. Mm-hmm. Kalau ke Ambon dulu kita istirahat di sana juga cukup lama dan kita memikirkan beberapa hal-hal teknis sehingga alangkah lebih baiknya kita langsung stay di bumi perkemahan sebelum kegiatan dimulai. Point place-nya juga setidaknya 2 minggu sebelum kegiatan adik-adik sudah tahu situasi di sana seperti apa.
1: Iya.
2: Cuaca di sana seperti apa kalau siang, kalau malam. Terus mungkin ada beberapa hal yang berbeda dengan kita di sini sehingga mereka memang punya waktu yang sangat panjang untuk menyesuaikan diri di dalam bumi perkemahan.
1: Iya. Dan ini kesempatan pertama bagi Ana dengan Jill atau ada yang sudah pernah ikut?
3: Kesempatan pertama.
1: Iya. Ini senang sekali nih ya.
3: Iya.
1: Senang sekali atau lebih senang sekali?
3: Lebih senang sekali sih.
1: Lebih senang sekali ya. Karena kemarin harus melewati seleksi dengan teman sekitar kalau 11 ya satu kemah papi itu kan 10 ya.
2: Atau biasanya 8.
1: 8
2: sampai 10 lah.
1: Jadi kisaran 100-an dan Anda berdua termasuk yang terpilih.
3: Iya.
1: Iya. Begitu ya. Senang sekali itu.
4: Sangat senang sekali.
1: Senang sekali. Berarti persiapan sejak itu karantina sampai dengan di Cibubur nanti harus lebih bagus ya.
3: Iya.
4: Pastinya.
3: Harus lebih bagus. Mantap.
1: Mantap ya. Nanti Anda mau tunjukkan apa di sana lagi nih selain yang sudah dilatih untuk sama-sama dengan satu tim ini, apalagi yang Anda mau explore lebih banyak lagi di sana?
3: Bergaul sih dengan teman-teman.
1: Mau kenal dengan teman-teman.
3: Iya. Supaya bisa melihat teman-teman yang beda-beda daerah dong, skill dalam pramuka lah. Supaya oh bisa kita untuk melatih diri juga bisa.
1: Kalau Jill?
4: Selain teman ingin memperkenalkan budaya Maluku di luar daerah seperti ain-ain, makanan khas itu diperkenalkan ke luar daerah biar luar daerah juga lebih tahu kayak katanya juga Maluku punya.
1: Iya kak?
4: Iya.
1: Jadi ain-ain yang bagaimana yang nanti Jill mau tunjukkan di perkemahan Cibubur nanti?
4: Ain-ain yang satu sayang satu, tidak saling bertengkar, katanya menunjukkan bahwa katanya pun jiwa ain-ain itu memang harus kuat sekali.
1: Selalu ada ya, di
4: selalu
1: mana-mana
4: ada
1: ya.
4: Di mana-mana.
1: Kalau budayanya sendiri, tarian ataukah makanan yang tadi Jill bilang itu enbal atau apa lagi?
4: Iya enbal. Kebetulan juga katong kalau di sebelum berangkat itu katong kalau bisa mempersiapkan makanan daerah dari sini kayak enbal supaya katong bawa di Jakarta juga.
1: Iya. Jadi selain kasih kenal, kita mau bekal.
2: Iya.
1: Kakaknya.
2: Iya benar.
1: Iya toh. Jadi betul karena ciri khas kemudian apa adanya ini sekarang ini satu penilaian tersendiri kayak begitu kakak Krisna kan.
2: Iya.
1: Jadi tidak perlu pakai harus style lagi. Iya kan. Justru itu yang akan menjadi sesuatu yang paling atau menurut pengalaman kakak Krisna bagaimana? Untuk mau menampilkan ini nih. Jadi apa adanya kita lebih baik daripada harus ton ukir-ukir, style-style. Iya kakak?
2: Beta rasa bahwa kalau memang apa yang sudah menjadi, apa yang sudah ada di, yang sudah di, sudah tersedia, yang sudah dikasih, ya sudah ada bagaimana ketong memberikan itu seperti gambar sesuatu yang memang terlihatnya benaran ada begitu. Jadi seperti yang kakak bilang, sing perlu ada style-style begini, ini itulah.
1: Iya. Sewajarnya lah.
2: Iya.
1: Supaya apa yang memang keluar itu benar-benar pure.
2: Natural.
1: Natural. Iya. Dan disitulah akan kita dapatkan hasilnya yang sebenarnya iya. Ya. Tapi itu Jill bilang dia mau perkenalkan bagaimana kita punya kekuatan ain nih, ain. Kita mau apa namanya perkenalkan lebih luas lagi walaupun ya sebagian saudara kita di luar sudah tahu enbal ya. Yeah. Jill masih mau tambah lagi supaya ayo ini enbal. Kalau Ana mau perkenalkan apa di Jakarta?
3: Kan Jill sudah lebih ke makanan khas dengan ain-ain jadi kita lebih ke tarian sah.
1: Tarian apa yang Ana suka atau Ana mau tampilkan di sana?
3: Tarian kipas dengan sawat sah.
1: Iya. Yeah.
3: Itu lebih suka nanti kayak mengajarkan teman-teman juga supaya kalau dong datang ke sini tuh mungkin karena kayak acara-acara apa tuh dong bisa ikut tarian sawat dan tarian kipas.
1: Begitu?
3: Iya.
1: Memang ini Ana sudah kuasai sebelumnya ataukah di pramuka ini atau menjelang di persiapan jambore baru Ana latihan tari kipas dengan sawat?
3: Iya, persiapan jambore baru mulai belajar tarian
1: dan kok sudah tahu ke belum?
3: Tahu separuh sah.
1: Tahu separuh sah?
3: Iya, tapi yang lebih matang tuh pas di pramuka.
1: Jadi hafal sudah?
3: Iya.
1: Berapa orang nanti menarik Kak Kresna?
2: Kebetulan kita libatkan semua peserta.
1: Iya.
2: Untuk ikut dalam tarian.
1: Semuanya?
2: Semuanya.
1: Sawat dan tari kipas.
2: Jadi ada beberapa tarian daerah memang seperti tarian sawat kipas, tarian panah. Kita menggabungkan tarian modern di dalam tarian yang nanti kita tampil.
1: Berarti untuk tari, untuk kearifan lokal ini libatkan orang lain? Untuk latih mereka atau?
2: Kebetulan pelatih anggota pramuka juga.
1: Oh, pelatih juga anggota pramuka.
2: Semenjak 2022 Maluku Tenggara ke Jambore Nasional dan mewakili Maluku 2022, 2023 Remuda Nasional, semua pelatihnya adalah anggota pramuka.
1: Oh, itu kakak?
2: Namanya kakak Marlon.
1: Oh,
2: kakak Marlon Ranku Bang.
1: Oh, jadi sejak kakak ini bergabung lalu atur jadi Ana sudah tahu? Sudah, sudah bisa menari sawat bagus sekali itu.
3: Ya, kurang-kurang sedikit lah. Mungkin kalau menurut dia sendiri bagus, tapi mungkin menurut orang-orang yang sudah lebih paham mungkin masih kurang sedikit lah.
1: Gitu ya?
3: Iya.
1: Iya. Jadi, ya, tapi ini satu tantangan juga ini.
2: Iya.
1: Karena ada di lapangan dan harus berbaur dengan alam.
2: Iya.
1: Oh, apa-apa itu tidak usah pakai-pakai apalah. Harus tunggu ini. Tapi harus tampil juga di atas panggung sebagai putri cantik dari Kepulauan Kei. Begitu tuh Ana toh?
3: Iya.
1: Jadi itu bagaimana? Turun lumpur nanti baru tiba-tiba malam manggung mesti apa namanya kinclong itu Ana mau bagi mau atur itu bagaimana?
3: Kalau beda sih kayaknya lebih ke bersih-bersih dulu sih.
1: Oh begitu?
3: Iya bersih-bersih dulu, kalau langsung cepat bersih-bersih mending lap dalam muka saya.
1: Oh, begitu ya. Tapi yang jelas itu semuanya
2: iya.
1: Yang tengah ditempa ke mereka kakak iya. Kresna
2: iya.
1: Bisa melihat semua kesempatan dan mengeksplor apapun yang ada dalam diri setiap peserta ini.
2: Iya. Dan kebetulan yang menjadi sesuatu yang membanggakan, yang membuat para pelatih senang adalah contohnya seperti adik Ana yang disawat, tapi adik Ana selalu melihat dan mempraktikkan gerakan yang tarian modern. Jadi memang kita bagi persin. Persin tariannya sehingga semua terlibat. Jadi seperti adik Ana di sawat, terus ada adik Jill di modern. Jadi kalau semuanya mendapat part-part, tapi semuanya melihat dan menghafal, menyimpan
1: apa bagiannya itu.
2: Bagian-bagian
1: pokoknya
2: bagian
1: menguasai betul sudah itu.
2: Masing-masing teman yang lain.
1: Termasuk kapan masuk karena bergantian ya. Itu asik itu. Ada kesempatan atau tidak mau tampilkan supaya kan biasanya begitu tuh utusan dari Ohoika apa harus tongkas tunjuk dulu buat warga supaya lihat, sebab kalau sudah berangkat sampai di sana ya siapa juga mau lihat kalau di Facebook atau apa orang live itu kan kadang-kadang ya apalagi sinyal ya kan, itu ada atau tidak kesempatan itu mau tampilkan dulu sebelum berangkat?
2: Kesepakatannya belum sih,
1: belum ada
2: belum, ya. Tarian ini dilatih untuk semoga mewakili Maluku sehingga mungkin setelah tujuannya lah, tujuan awalnya di panggung nasional selesai baru mungkin ditampilkan di
1: kegiatan-kegiatan
2: lain.
1: Atau bikin surprise kayaknya ini ya.
2: Iya.
1: Ana, yang sebelumnya Ana mungkin lebih ini ke hal-hal fisik, kegiatan-kegiatan yang lebih kuat begitu ya. Dibanding dengan harus menari. Biar nanti semua lihat saja waktu Ana tampil di Cibubur kah? Begitu? Iya. Begitu juga dengan Jill?
3: Iya betul.
1: Kalau Jill memang suka menari?
4: Menari bukan hobi sih, tapi memang kalau memang harus menari berarti memang harus betul-betul lakukan itu, bahwa kadang harus bisa menari.
1: Orang pramuka harus bisa apa saja. Sebagai manusia yang punya kepedulian tinggi, cinta alam, kemudian bisa juga untuk menyesuaikan dengan ini ya.
2: Iya. Yeah.
1: Begitu kah?
3: Iya. Yeah.
1: Tapi tantangannya apa ini Kak Kresna? Mempersiapkan ini nih tim yang selain tadi tuh urusannya akhirnya non-seat ini nih. Selain itu apalagi tantangannya?
2: Kayaknya yang berat adalah bagaimana caranya sih kita menyatukan anak-anak usia 15 tahun yang begitu banyak dengan pribadi yang berbeda-beda. Yeah. Bagaimana caranya awalnya seperti satu gugus depan cuma bergaul dengan teman-teman gugus depannya, sehingga terkait teman-teman dari kebesar dari yang lain merasa kayak mau bicara canggung. Nah, itu bagaimana kita itu salah satu tantangan terbesar, bagaimana bisa ini bukan lagi tentang Samratulangi, ini bukan lagi tentang Lesa Nubun, atau ini bukan lagi tentang Ngiliau, tapi bagaimana ini tentang Kuartir Cabang Maluku Tenggara, anggota Kuartir Cabang Maluku Tenggara yang mewakili Maluku Tenggara ke Jambore Nasional nanti, itu yang memang sangat berat.
5: Oh, jadi kekompakan?
2: Iya.
5: Kekompakan. Mundo ini suka kompak dengan teman-teman ke belum?
3: Sudah. Iya, selama latihan tuh berbaur dengan teman-teman juga sih.
5: Begitu ya?
3: Iya.
5: Yang paling akrab sekarang dengan siapa di luar teman Gudep?
3: Dengan teman-teman Gudep dari sekolah sih, dari Ohira, Dibut, Kibesar, dia semua teman-teman yang ikut jamas akrab dengan semua.
5: Jadi semua sekarang ini dalam satu visi.
3: Iya.
5: Kita untuk Maluku Tenggara ya, Kepulauan Kei ya. Begitu kah, Jill?
4: Iya.
5: Tapi tantangan lain menurut Don Dua apa lagi?
4: Tantangan
5: yang berat selama persiapan ini, yang berat yang kamu dua alami?
4: Masih tentang kekompakan sih. Ada yang masih menari yang masih belum pas.
5: Sesuai dengan pelatih punya arahan ya?
4: Iya, itu yang masih menjadi
5: itu
4: tantangan bagi Katong buat mewakili Maluku di panggung nasional nanti.
5: Iya. Kemudian untuk ke ahlian untuk mau bangun tenda apa semua itu semua sudah?
3: Kalau bangun tenda tuh sudah. Pribadi sudah.
5: Jill, lihat keadaan tim ini sekarang bagaimana? Teman-teman semuanya juga semua dengan sama ini prinsip dan harapan semangatnya seperti Jill atau yang lain belum?
4: Ada sebagian yang sudah semangat untuk supaya semua bisa kompak, tapi ada yang kayaknya cuma sekedar cuma dengar, cuma lihat saja, tapi dong kayak sing lakukan. Tapi akhir-akhir ini sudah mulai ada perubahan karena kakak-kakak juga menegaskan bahwa Katong ini su mau dekat untuk
5: berangkat,
4: naik ke panggung nasional untuk berangkat.
5: Dan dipilih itu bukan ini ya kak ya?
2: Iya.
5: Dipilih ini bukan sembarang ya?
2: Iya.
5: Dan bukan sampai ke Ambon ini sudah langsung tembus ke Jawa.
2: Ke Jakarta.
5: Jadi untuk mau meningkatkan ini nih, semangat anak-anak Gen Z ini nih, Gen Z ini supaya mereka benar-benar main habis di Cibubur nanti. Bagaimana kakak?
2: Meningkatkan semangat yang pertama bahwa biasanya selalu kakak-kakak mengingatkan kembali jangan sia-siakan kemumpung capek dari semua latihan ini, jangan sia-siakan.
5: Iya. Yeah.
2: Kalau semua sia-sia, kalau semua capek, lelah semua kalau disia-siakan, berarti apa yang ketong buat juga percuma. Karena ketong semua capek untuk satu tujuan. Ini bukan tentang ini kesana bukan untuk Samratulangi, bukan untuk Lesa Nubun, tapi ini untuk Kuartir Cabang.
5: Iya.
2: Jadi jangan sia-siakan. Iya, lelah bukan cuma lelahnya peserta, tapi kakak-kakak pengurus kuartir juga yang turut terlibat dalam persiapan ke Jambore Nasional.
5: Iya. Dan dukungannya bagaimana ini dari Pemda?
2: Puji Tuhan, pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan Jambore Nasional sejauh ini. Sampai saat ini sangat-sangat berterima kasih karena sangat mendukung dari segi apapun, sangat-sangat mendukung.
5: Begitu juga dengan setiap Gudep yang datang dari
2: setiap gugus depan juga sangat antusias, sangat-sangat mendukung. Bahkan dari proses latihan sampai karantina sehingga mau hari keberangkatan, pembina-pembina gugus depan itu selalu datang mensupport, selalu melihat kekurangannya apa, bagaimana ada yang kurang, mari ketong bantu, ketong cari solusi, ketong bikin ini, apa yang saya ada, ketong bikin ini, ketong buat ini. Jadi memang sangat-sangat amat membantu.
5: Iya, dan kesempatan besar ini juga akan dimanfaatkan oleh para peserta maupun kakak-kakak pembina ini ya,
2: iya,
5: supaya memperkenalkan lebih banyak lagi Maluku Tenggara, Kepulauan Kei di kancah nasional ya.
2: Iya.
5: Jadi semua persiapan ini mudah-mudahan ya sampai di sana tidak sampai berubah, malah ditingkatkan lagi. Dan di sana ini kan akan

0: Datang di sini nih. Ini untuk jambore, bukan datang jalan-jalan. Iya, iya toh? Iya. Jill?
1: Kurang lebih sama seperti Ana menunjukkan bahwa katong itu beta sebagai pribadi nih bisa untuk bawa nama daerah, nama sekolah untuk ke nasional.
0: Iya. Tapi kenapa ya sekarang ini pramukanya diambil ya anggotanya itu berdasarkan minat ya? Padahal ini bagus sekali kan Ana ya?
2: Iya.
0: Jadi di sekolah berapa banyak kira-kira untuk Gudep apa Samratulangi?
3: Samratulangi.
2: Kalau yang dari awalnya sih sedikit orang, cuma yang pas ada-ada doang yang baru masuk ini dong dengar-dengar kalau pramuka nih bisa ikut jamnas, ya dong juga ada berminat-berminat ya dong. Hmm. Sekarang ini mungkin sekitar 80-an lah.
0: Jadi bagus sekali kan kegiatan pramuka ini kan?
2: Iya, bagus.
0: Kenapa yang lain tidak mau ikut ya? Menurut Ana kenapa?
2: Kurang tahu sih, ada yang dong bilang katanya dong lebih minat ke ekstrakurikuler yang lain. Hmm. Ada yang dong juga bilang kalau dong malas untuk ikut kegiatan.
0: Iya.
2: Dipaksa tapi sama.
0: Kalau Jill di Gudep-nya bagaimana?
1: Untuk sekarang anggotanya 49, tapi belum termasuk dengan adik-adik. Jadi mungkin lain kali mungkin dari Jamnas ini ada kesempatan untuk memperkenalkan pramuka Gus Depan Liesanubun, mungkin ada yang berminat masuk, katong bisa daftar.
0: Iya. Dengan prestasi, dengan apa yang didapatkan sekarang oleh Ana, oleh Gilbert, ini mau kasih tahu buat teman-teman semuanya bahwa ayo ikut pramuka. Kita masih bersama dalam perbincangan Maluku Tenggara siap mengikuti Jambore Nasional 2026. Ini tingkat Penggalang. Ya. Dua pesertanya Ana, saya lihat dulu karena nama tengahnya ini yang Ana Watweang Sabsabubun dari Gudep Samratulangi Pangkalan SMP Budi Mulia Langgur. Kemudian Gilbert Lionel Christian Longdong ini dari Gudep Lais Hanubun Pangkalan.

0: internasional, mungkin menceritakan kepada teman-teman semua yang mungkin ingin untuk ikut pramuka menjadi minat mereka.
1: Sama Ana atau?
2: Iya sama, supaya meningkatkan kestabilan teman-teman juga sih. Yeah. Supaya doang yang tahu kerja apa bisa. Padahal kerja juga.
1: Di sekolah saja atau di rumah juga?
2: Di sekolah dan di rumah sama.
1: Iya. Yeah.
2: Selain sekolah dan rumah juga di lingkungan masyarakat juga bisa untuk bantu-bantu lah.
1: Karena satu tantangan besar ya kakak ya?
3: Iya.
1: Yeah. Untuk bisa membentuk karakter kita semuanya, yeah, ini
3: benar,
1: nih.
3: Benar.
1: Adalah dari orang-orang terpilih seperti Jill dan Ana, iya kan?
3: Yeah.
1: Sama kakak Krisna pasti.
3: Yeah.
1: Dan ini tantangan yang harus bisa kita, adakah sudah ada program kuarcap untuk itu? Jadi selain untuk mempersiapkan nanti peserta ikut jambore tingkat daerah, tingkat nasional, adakah lagi kuarcap supaya ya generasi muda ini jangan sampai terus-terusan ada dalam kisah-kisah yang kayak kemarin-kemarin sempat kita alami semuanya, bikin resah saja ini kakak Krisna.
4: Yang pastinya kuartir-kuartir cabang akan terus bekerja, bukan cuma untuk jambore nasional. Kuartir cabang akan terus melakukan kegiatan-kegiatan setelah kembali dari Jakarta, agar sebenarnya pramuka ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Mm-hmm. Hanya saja memang beberapa adik-adik dari mungkin dari Gen Z ini ya, Gen Z ini mungkin berpikir bahwa pramuka hanya tentang bagaimana mereka mendapat cuma di situ cuma membosankan, dapat hukum, terus yang mereka berpikir buat apa pramuka cuma panas-panas bikin hitam, padahal semua hal yang terjadi dalam kehidupan itu dipelajari di pramuka.
1: Iya.
4: Semua hal. Jadi memang sejauh ini sampai saat ini juga kebetulan kuartir cabang akan terus bekerja, bukan cuma untuk jambore nasional ya. Dari tahun-tahun kemarin kuartir cabang Maluku Tenggara memang selalu aktif ke masing-masing gugus depan untuk melihat dan mengembangkan bagaimana pramuka ini menjadi minat. Pramuka ini menjadi sesuatu yang dilihat dan sesuatu yang menarik bagi adik-adik dari masing-masing sekolah.
1: Dan dengan mengajak terus untuk menjadi pramuka,
4: iya,
1: ya mudah-mudahan akan terhindar ya,
4: iya,
1: dari kayak tadi Jill bilang, waktu yang tersia-sia ya. Jadi sekarang Jill dengan Ana bersama dengan 37 teman akan berangkat ke Jakarta dan pulang akan membawa banyak sekali cerita bahwa inilah hasil dari apa yang sudah kami ikuti ya, yang menurut teman-teman ya kamu ikut pramuka biarlah nanti kamu susah-susah saja ya, karena pramuka orang lebih mengira atau di sana buat ketompi kerja masuk hutan gitu ya, padahal ada saling tolong begitu kan.
2: Iya.
1: Jadi nanti pulang harus kira-kira di dua-dua ini punya jabatan di OSIS atau tidak, pengurus
2: ada,
1: OSIS
2: ada jabatan pengurus OSIS.
1: Pengurus OSIS ya. Nanti mau masukkan apa lagi ke dalam program OSIS setelah kembali dari sana? Setelah ini semua sudah dialami, adakah program tertentu dari Ana atau Gilbert yang nanti setelah ini biar OSIS-nya lebih, walaupun kita tahu SMP Budi, SMP Negeri Unggulan ini juga dua sekolah yang punya program sudah bagus sekali, tapi Ana mungkin punya kiat yang lain untuk menambah kegiatan OSIS-nya lebih bagus. Kegiatan apa misalnya mau ditambah di dalam program OSIS-nya?
2: Kalau sekarang kayaknya belum sih, tapi nanti diusahakan supaya ada.
1: Setelah sampai di sana kan, iya, pasti banyak sekali ya dari, iya, pergaulan, ketemu dengan teman-teman senusantara ya.
2: Iya.
1: Jill juga begitu? Atau
0: iya, kurang lebih sama seperti Ana, karena kalau ingin menambah sesuatu program itu di OSIS katong harus rapat kesepakatan bersama apakah disetujui atau katong bahas itu bermanfaat bagi di sekolah atau tidak.
1: Iya, pendengar, kami tunggu Anda di nomor ini, Anda bisa menelpon atau kirim pesan singkatnya 0813 549 5875, atau telepon juga bisa dituju ke 0916214462. Dan perbincangan tentang kesiapan Maluku Tenggara mengikuti Jambore Nasional 2026 13-20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta.

0: dalam dialog interaktif. Eva pagi ini Selasa 14 Juli 2026 bersama Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Maluku Tenggara. Masih kita lanjutkan untuk kurang lebih 10 menit lagi. Ada Kakak Kresna Welerubun yang menempa 39 peserta ini. Juga ada Gilbert dan Ana yang menjadi pesertanya. Menjadi sebuah kebanggaan pasti ya. Jadi pramuka yang dulu begitu disukai dan menjadi sebuah program unggulan juga sekarang masih tetap, hanya peminatnya menjadi berkurang. Ini menurut Kakak Kresna kenapa ya? Selain yang mereka bilang tadi.
1: Kalau dulu waktu di zaman kita, waktu zaman kita memang antusias ke pramuka, anggota-anggota untuk bergabung dalam pramuka itu sangat-sangat banyak. Seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya Kakak, mungkin di generasi sekarang berpikir bahwa pramuka cuma tentang masuk hutan, kotor-kotoran, berdiri di panas, kena hukuman. Tapi mereka melihat dari pandangan orang yang tidak pernah menyentuh atau tidak pernah melihat pramuka itu secara langsung. Seperti pramuka bukan cuma tentang itu, pramuka mengajarkan banyak-banyak yang sebenarnya seperti sudah tertuang dalam dasar dharma pramuka sendiri, cinta alam, kasih sayang sama manusia, rela menolong, terus menjadi patriot yang sopan, satria. Dan memang kita melihat pramuka ini organisasi yang tidak bisa dipaksakan juga, karena pramuka sendiri bersifat sukarela. Bagaimana memang anggota yang ingin bergabung harus suka dulu sama pramuka sih, karena sifatnya sukarela.
0: Iya.
1: Jadi harus suka dulu untuk bisa bergabung ke pramuka, dan rela dalam artiannya bahwa bagaimana dia bisa melihat pramuka ini dari sesuatu yang berbeda. Jadi mungkin dari situ memang banyak di zaman yang sekarang memang anggota pramukanya mulai berkurang karena kurangnya tertarik, kurangnya peminatan bagaimana cara mereka mengasah skill. Padahal di pramuka kalau mau dikatakan semua eskul yang ada di sekolah masing-masing, mungkin contoh kita ambil bahwa kayak eskulnya sepak bola tidak mengajarkan bagaimana survive di hutan, tapi di pramuka kita bisa menjadikan sepak bola sebagai olahraga. Terus paskibrakas tidak mengajarkan bagaimana cara membangun tenda bivak, tapi di pramuka mengajarkan tentang PBB itu seperti apa. Mungkin beberapa organisasi yang membersihkan contoh seperti membersihkan lingkungan ini, membersihkan sana. Seperti kita memang yang lagi ngetren sekarang seperti Pandawara yang membersihkan sampah. Di pramuka itu bukan sesuatu ajakan lagi, tapi sesuatu yang sudah ditulis di dasar dharma memang.
0: Jiwanya suci. Seorang praja ya.
1: Iya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu hal-hal yang sudah tertuang di dalam dasar dharma yang halnya hukumnya wajib untuk anggota pramuka yang tidak ada di organisasi lain.
0: Jadi faktornya itu adalah penguatan atau bagaimana Kakak Kresna? Orang-orang belum terlalu paham saja, atau karena kemauan ini yang belum kita tanamkan kuat ke anak-anak ini nih, atau adik-adik kita ini?
1: Sebenarnya pandangan mereka kayak mungkin tidak mau lebih bebas ya, tidak mau terikat pada suatu organisasi dengan aturan yang harus kayak gini, pramukanya itu harus kayak gini. Tapi mereka pengen nanti ketong hitam mak, nanti ketong di pramuka ketong saya bisa kayak gini, ketong saya bisa buat kayak gitu.
0: Ataukah mungkin program Kuartir juga yang belum, karena anak Gen Z ini apalagi dia mau sesuatu yang langsung ketong lihat, betul Ana? Tuh, mungkin Kuartir Cabang yang kurang tampil di tengah masyarakat, ke bagaimana ini? Dengan kegiatan-kegiatan itu sendiri?
1: Ya kalau Kuartir Cabang memang untuk beberapa tahun terakhir ini bekerja dengan baik dengan kerjasama dari Dewan Kerja Cabang juga. Hanya saja pada beberapa sekolah, beberapa gugus depan, kita tidak bisa memaksakan secara langsung untuk contohnya salah satu sekolah harus aktif. Itu bagaimana caranya sekolah tersebut memang benar-benar ada gebrakan, dari gebrakan dari sekolah untuk mengaktifkan gugus depan. Padahal kan pramuka ini sendiri menjadi ekstrakurikuler wajib. Tapi memang beberapa sekolah yang belum mengaktifkan pramuka di masing-masing gugus depan. Contohnya seperti Jambore cabang kemarin itu, semua sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara kita surati untuk mengikuti kegiatan tersebut, tapi memang hanya 11 yang hadir.
0: Iya. Oke, di saat kita berbincang ini, saya juga menyapa yang punya akun Mimin Kilmas, kemudian Tayana Sinta, ada Fiknabu, ada Rivel Rose, Hasanuddin Divinubun, terima kasih Pak. Ada Samsul bin Salim Narahubun, Ones Kowarin yang turut mendukung kuartir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Maluku Tenggara ini di sedang mengikuti live kita di Facebook saat ini. Ada satu komentar Susan Adni, sukses Gilbert Longdong, Tuhan berkatimu, amin. Kenal?
2: Beda Bu Oma.
0: Oma? Iya. Iya, terima kasih Oma. Ini adalah pikiran-pikiran sehat yang kita butuh ya. Iya. Supaya terus membuat Gilbert, Ana, teman-teman yang 39 orang dan sama juga seperti yang lain, bukan mungkin di pramuka tapi di seni budaya, pokoknya hal-hal positif lah ya, supaya lebih banyak juga ikut. Begitu ya?
2: Iya.
0: Wah, asik. Dan kita memiliki kurang lebih 5 menit sebelum kita selesai di jumpa ini. Kakak Krisna selaku pembina kuartir cabang Gerakan Pramuka ya. Kabupaten Maluku Tenggara mengharapkan apa kepada segenap anggota pramuka di wilayah ini serta ke masyarakat luas?
1: Semoga pramuka bukan cuma menjadi organisasi yang mereka lihat bahwa tidak mempunyai manfaat, tapi semoga pramuka bisa menjadi sesuatu yang menjadi perubahan untuk bukan cuma untuk anggota-anggota pramuka di gugus depan ataupun siswa-siswa di sekolah tapi menjadi manfaat yang baik, menjadi contoh yang baik untuk masyarakat juga.
0: Ya. Yeah. Dan harapannya ke orang tua dari adik-adik ini yang anak-anaknya 39 orang kayak yang jaga di sana ini.
1: Yang pertama percayakan anak-anak kepada kita selaku pengurus yang menjaga mereka. Karena yang pastinya tanggung jawab, dan jangan khawatir lah.
0: Iya. Yeah.
1: Jangan khawatir.
0: Mereka juga sudah terbentuk sebagai pramuka yang mandiri.
1: Iya. Yeah.
0: Sebagai anak-anak yang nanti esok akan jadi bapak mama punya ini nih.
1: Iya. Yeah.
0: Bahu kanan kiri yang nanti siap memikul lagi. Begitu kah?
1: Iya, yeah, yang pastinya pulang yang mungkin masaknya belum terlalu pandai, sudah jago masak. Oh. Yang pastinya. Terus mungkin ada beberapa yang masih mageran, sudah pasti bakalan jadi anak yang rajin itu.
0: Jadi sudah tidak ada istilah bubur hangus lagi.
1: Sudah tidak.
0: Kalau Gilbert harapannya apa ke teman-teman, kepada kita semuanya?
2: Harapan saya ya tetap terus dukung beta dan teman-teman, doakan yang terbaik, semoga bisa mengharumkan untuk beberapa kalinya nama daerah Maluku Tenggara.
0: Iya, karena Gilbert pergi memang atas nama Gilbert juga. Iya. Tapi nama ini nih Itiante.
1: Iya.
0: sudah tahu kan Itiante?
2: Masih kurang paham kalau
0: kita sekeluarga.
2: Sekeluarga.
0: Kalau Ana?
3: Kalau beta sih sama seperti Gilbert, cuma tambahannya tuh agar teman-teman semua bisa ikut kegiatan pramuka saja. Jangan cuma karena jambore nasional dong baru masuk, tapi dong harus ikut dari awal-awal supaya dong dapat mami separuh dari gudep, baru nanti tinggal kasih matangnya tuh di jam.
0: Nah, itu dia harapan sederhana dari dua putra terbaik Kepulauan Kei yang akan menuju ke Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. untuk menjadi perwakilan Kabupaten Maluku Tenggara bersama Kuartir Cabang Gerakan Pramuka yang siap untuk memperlihatkan, memperkenalkan kabupaten ini lewat apa yang sudah mereka kuasai selama mengikuti program Pramuka. Bersama Kakak Kresna saat ini, juga para pembina yang lain, kita ucapkan terima kasih juga ya Kakak Revi yang sejak kemarin kami hubungi terus untuk bisa terwujud ini jumpa, dan akhirnya masyarakat juga ya mudah-mudahan sudah semakin tahu bahwa ada nih anak-anak, adik-adik kita yang terbaik ini siap untuk membawa lagi nama Maluku Tenggara, Kepulauan Kei di kancah nasional. Akhirnya kami harus sudahi juga perbincangan singkat ini, dan kami ucapkan selamat berjuang untuk Ana, untuk Gilbert, untuk 37 temannya, Kakak Krisna bersama dengan beberapa pembina, serta tentunya Kuartir Cabang Gerakan Pramuka, punya pengurus, punya semua pihak yang turut dukung, Pemda Maluku Tenggara, ya, para orang tua, dan semuanya yang turut menghidupkan Praja Muda Karana dan untuk Ebau yang indah. Baik, saya Ibnu bersama teknisi M. Iqbal, pengarah acara Resti, dan juga ada operator pemancar Bung Riko, penyiar Bung Tobi. Bung Tobi sudah siap lagi untuk melanjutkan tugasnya. Segenap kerabat kerja dengan penanggung jawab Kepala LPP RRI Tual Yakobus Resubun mengucapkan salam pramuka.
2: Salam.
0: Kepada kakak-kakak, adik-adik, dan semua kita dimanapun berada, untuk kejayaan Maluku Tenggara, Kepulauan Kei, 39 utusan akan bertolak hari Jumat
1: ke Cibubur.
0: Tuhan berkati, dan akhirnya kami sudahi perbincangan ini. Kita sekaligus jelang tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.
4: Di persimpangan hidup di depan kita selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Pendengar, saatnya kami bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta menyiarkan warta berita tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. 3 Jaringan Berita Nasional.